0: Di awal saya ingin menggaris bawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Bupal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ada investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwa saya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
2: Halo, malam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
7: Pendengar, bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Cukup terang daripada peserta.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
8: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa, perasaan gimana?
7: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
11: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
10: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sumatera Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3RR terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
12: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadi dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
12: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
3: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
2: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: This issue in the spirit of good neighborliness.
5: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
4: And for the region as a whole.
2: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
6: Amid forces that threaten multilateralism.
7: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

pada cermin kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: inilah perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, benar, untuk mengetahui kondisi cuaca yang jatuh pada hari ini, sudah terhubung bersama perwakilan kantor BMKG Provinsi Lampung dan sudah ada Mas Adi Saputra. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, apa kabarnya Mas?
1: Baik, alhamdulillah. Mas Adi, gimana pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mas, tetap siap, semangat Mas.
1: Luar biasa ya. Kalau gitu silakan laporannya Mas Adi.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan informasi cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 knot atau 9 hingga 37 km per jam. Suhu udara hingga 34 derajat Celcius kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan untuk wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Untuk siang hingga sore hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan di wilayah Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Pesisir Barat. Untuk malam hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan di wilayah Pesisir Barat. Dan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Lampung. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pagi hari untuk Suji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Dan untuk siang hingga sore hari di wilayah Pesisir Barat dan Lampung Barat. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi ya, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Obriano kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Beranda Asta Cita. Dan pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya MBG, salah satu program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Dan pagi hari ini sudah terhubung bersama Ibu Setiawati Handayani ST. Dan ibu ini adalah seorang fungsional sanitarian madya ya. Dan kita akan berbincang kepada Ibu Setiawati pagi hari, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi pemirsa.
0: Baik, ini aku manggilnya Ibu Setiawati atau Ibu Handayani ini?
1: Ibu Nuni aja.
0: Ibu Nuni ya, oke. Ibu Nuni ya, gimana pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Ibu ya, oke. Ibu, kita mau ngobrol mengenai program MBG nih Bu pagi ini ya.
1: Iya, boleh.
0: Nah,
1: silahkan.
0: Mungkin bisa dikasih tahu dulu nih ke pendengar kita di pagi hari ini, kira-kira yang dimaksud dengan sertifikat light hygiene sanitasi itu yang kayak gimana sih Bu? Silakan.
1: Iya, jadi gini Mas, setiap tempat pengolahan pangan, dalam hal ini MBG ya, pastinya harus mempunyai sertifikat light hygiene. Betul. Dimana sertifikat light hygiene itu adalah salah satu bukti tertulis yang menyatakan bahwa suatu tempat pengolahan makanan itu telah memenuhi standar kebersihan dan sesuai standar kebersihan dan sanitasi sesuai dengan ketentuan dari kesehatan. Jadi memang semua harus memiliki sertifikat light hygiene untuk tempat pengolahan pangan gitu.
0: Oke. Dan kenapa sih Bu sertifikat ini penting banget nih dalam program MBG ini Bu?
1: Ya, pastinya sangat penting ya Mas, karena program MBG ini kan menyediakan makanan untuk banyak orang setiap harinya. Dan terutama untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita ya. Jadi keamanan dan kebersihan makanan itu harus sangat harus terjamin gitu loh, untuk mencegah keracunan dan penyakit yang disebabkan oleh makanan itu sendiri. Jadi harus ya memiliki sertifikat untuk setiap program MBG khususnya.
0: Oke. Nah, mungkin di luar sana juga ada yang bertanya-tanya, kira-kira memang siapa sih yang menerbitkan sertifikat ini?
1: Menerbitkan ya. Untuk yang menerbitkan sertifikat light hygiene itu di beberapa kabupaten sudah melakukan sudah dilakukan oleh perizinan satu pintu atau PTSP. Jadi setelah semua rangkaian kegiatan pemeriksaan dan penilaian terhadap tempat atau lokasi pengolahan makanan itu memenuhi syarat, dia dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, dia tentunya bisa diterbitkan surat light hygiene sanitasi atau SLHS ya, dari PTSP gitu.
0: Oke, memang aspek apa aja Bu yang dinilai dalam sertifikasi ini Bu?
1: Oh ya, untuk aspeknya sebenarnya nggak rumit-rumit amat ya. Yang pasti tentunya pertama itu aspek administrasi, kemudian aspek penilaian atau observasi atau inspeksi kesehatan lingkungan. Ini dari sisi kesehatan lingkungannya ya Mas. Kemudian ada pemeriksaan air, pemeriksaan makanan, dan tentunya tenaga penjamah yang terlatih keamanan pangan dan personal higien dari para penjamah makanan. Sehingga dari aspek itu apabila sudah memenuhi persyaratan tentunya sudah dinilai layak untuk mendapatkan sertifikasi tersebut atau SLHS gitu.
0: Oke. Nah, sertifikat ini sendiri berapa lama sih Bu berlakunya Bu?
1: Untuk sertifikat ini umumnya SLHS ini berlaku untuk 5 tahun Mas. Jadi setelah 5 tahun tidak berhenti langsung diadakan, nggak ada pengawasan ya. Pastinya harus tetap dilakukan pengawasan yang secara berkala, dan ini dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan di puskesmas dan atau bisa juga dilakukan oleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dari segi sisi kesehatan lingkungannya gitu.
0: Nah, ini sejauh ini kalau misalnya MBG tidak memiliki sertifikat ini, kira-kira resikonya apa sih Bu untuk penyedianya?
1: Ya, pasti banyak resikonya ya, Mas. Salah satu yang berpotensi terhadap penyediaan makanan ini apabila tidak memiliki sertifikat, ya, pastinya menyebabkan keracunan makanan, ya, karena bisa kemungkinan dari penanganan dan pengolahan makanan yang kurang baik, kemudian sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, dan mungkin juga dari kualitas bahan makanan yang tidak berkualitas juga, itu salah satu potensi. Kemudian juga kalau dia tidak diizin tidak memiliki sertifikat, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan, bisa juga SPPG ya, program MBG ini bisa tidak beroperasi gitu loh. Jadi harus benar-benar memang program MBG di mana dilakukan oleh SPPG itu harus memenuhi persyaratan layak sehat dulu gitu, harus mempunyai SHHS gitu.
0: Oke, nah ini mungkin di luar sana juga ada SPPG yang lagi dengerin kita. Nah, untuk mendapatkan, maksudnya untuk proses mendapatkan sertifikat tersebut seperti apa ini, Bu?
1: Ya, untuk mendapatkan proses sertifikat layak sehat ini tentunya dari SPPG-nya ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini harusnya mengajukan permohonan dulu. Permohonan kepada puskesmas untuk dilakukan tiga item ya, tadi pemeriksaan air, kemudian pelatihan penjamah makanan, kemudian pemeriksa IKL, inspeksi kesehatan lingkungan. Itu setelah semuanya selesai, kemudian pemeriksaan lokasi oleh petugas baik dinas kesehatan maupun puskesmas. Kemudian penilaian kelayakan minimal dari IKL itu ada 80. Kemudian dari pelatihan sebanyak 50%, kemudian pemeriksaan air harus tidak ada bakteri, ya. Kemudian baru jika sesemuanya sudah memenuhi syarat itu dia akan diberikan rekomendasi dari dinas kesehatan untuk ditujukan surat itu rekomendasi ke PTSP untuk diterbitkan layak sehat, dan tentunya juga SPPG ini juga harus memenuhi kewajiban administrasi yang ditentukan oleh PTSP itu sendiri. Nah, kalau semua dari kesehatan sudah memenuhi, bisa langsung mendapatkan sertifikat tersebut.
0: Baik. Nah, untuk peran penjamah makanan dalam menjaga higienitas sanitasi itu seperti apa ini, Bu?
1: Iya, peran menjaga higien sanitasi bagi penjamah makanan ya pastinya dia harus bersih, sehat ya, kemudian menggunakan alat pelindung diri yaitu seperti sarung tangan, penutup kepala, dan mengikuti prosedur pengolahan makanan yang sehat sehingga nanti menghasilkan makanan yang sehat dan aman bersih gitu.
0: Nah, kalau misalnya sertifikat ini sudah diterbitkan, nah ini pengawasannya seperti apa nih, Ibu?
1: Ya, untuk pengawasan pada SPPG yang sudah mendapatkan sertifikat pastinya dilakukan secara berkala. Ya, dari petugas kesehatan, kalau dari sisi kesehatannya itu dari puskesmas, petugas kesehatan lingkungan, petugas gizinya untuk melihat bagaimana apakah dia masih memenuhi standar kualitasnya, dan pastinya mereka harus juga memastikan standar kesehatan yang harus dipatuhi.
0: Oke. Nah, ini kalau misalnya boleh tahu, apakah masih ada kemungkinan terjadi keracunan makanan, Bu, walaupun sudah memiliki SLHS, Bu?
1: Ya, pertanyaan bagus nih. Biasanya mungkin kadang-kadang, oh, udah mendapatkan SLHS, nggak perlu lagi gitu ya, Mas.
0: Benar.
1: Ya, pastinya ada kemungkinan, Mas, karena mungkin menunjukkan bahwa fasilitas telah memenuhi standar saat pemeriksaan, tetapi pada saat pelaksanaan berikutnya tidak bisa menjamin kondisi tersebut itu selalu terjaga setiap saat. Mungkin keteledoran dari para penjamah, kemudian adanya kontaminasi silang, kemudian penyimpanan makanan yang tidak sesuai dengan suhu, kemudian distribusi makanan yang terlalu lama, itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi meskipun mereka sudah memiliki SLHS gitu. Jadi operasional harian itu tetap harus dijaga.
0: Nah, kalau misalnya Bu, kalau boleh tahu siapa sih Bu yang kira-kira bertanggung jawab kalau misalnya terjadi keracunan makanan Ibu?
1: Ya, pastinya yang bertanggung jawab, moga-moga jangan ya Mas ya.
0: Benar.
1: Menyangkut banyak orang ya, menyangkut banyak anak-anak yang harus kita jaga untuk makanan yang berkualitas. Pasti tanggung jawabnya jika ada keracunan itu ya, penanggung jawab utamanya itu adalah dari pengelolanya atau penyediaan makanan. Namun pengawasan ini juga merupakan jadi tanggung jawab kita bersama antara pihak pelaksana MBG dengan instansi-instansi terkait, ya di mana salah satunya adalah Dinas Kesehatan, karena semua yang berbau sakit ya, berbau kesehatan, pastinya Dinas Kesehatan harus ikut bertanggung jawab gitu.
0: Oke, nah kalau misalnya ini Bu, memang terjadi keracunan makanan di lapangan. Nah, ini langkah-langkah yang memang harus dilakukan harus seperti apa ini, Ibu?
1: Ya, langkah yang pertama pastinya memberikan penanganan medis kepada para korban, kemudian melaporkan di dinas, melaporkan kejadiannya ya dari di puskesmas, kemudian ke Dinas Kesehatan, kemudian menghentikan sementara operasional. Serta dari instansi-instansi terkait itu melakukan investigasi penyebab maaf Mas.
0: Iya Bu, enggak apa-apa Bu.
1: Penyebab keracunan itu. Itu.
0: Oke.
1: Iya, maaf Mas.
0: Iya Bu, enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Oke. Nah kalau misalnya untuk mencegah kejadian walaupun sudah memiliki SLHS seperti apa Ibu?
1: Ya, untuk cara pencegahan kejadiannya pastinya para SOPG itu bisa menerapkan SOP secara ketat setiap harinya. Jadi untuk menghindari ya adanya keracunan, kemudian melakukan pelatihan rutin kepada penjamah makanan atau penyuluhan pada saat petugas kesehatan datang untuk melakukan pembinaan. Kemudian pengawasan internal yang konsisten dari para pengurus yang ada di SPPG tersebut dengan mengkontrol kualitas bahan sampai dengan proses distribusinya itu harus terjaga gitu.
0: Oke. Mungkin terakhir Ibu kira-kira untuk closing statement kita di pagi hari ini, silakan Ibu Nuni.
1: Mungkin setiap SPPG ya Mas harus mempunyai sertifikat layak hijin sesuai dengan peraturan BGN yang terbaru nomor 4 tahun 2026 tentang sistem penjaminan keamanan pangan dan mutu dari program mutu pangan dari program MBG. Kemudian yang kedua ini adalah monitoring secara berkala terhadap SPPG ini untuk memastikan bahwa standar yang telah disertifikasi itu tetap diterapkan dan konsisten dalam operasional sehari-hari. Jadi sehingga harus selalu memenuhi syarat kesehatan. Kemudian sertifikasi SLHS itu tidak cukup ya, seperti saya katakan tadi bahwa tidak cukup untuk menjamin keamanan pangan. Jadi sertifikasi itu harus didukung dengan komitmen, disiplin dan pengawasan yang berkelanjutan selama operasional dari SPPG. Kemudian yang pastinya menjadi pelajaran yang penting bahwa keamanan pangan tidak hanya bergantung kepada sertifikat, tetapi pada praktek nyata di lapangan yang harus tetap dijaga setiap saat sehingga bisa meminimalisir angka kejadian keracunan pangan. Mungkin itu saja Mas closing statement-nya.
0: Terima kasih Ibu Nuni atas waktunya pagi hari sudah bisa ditelepon Ibu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Kalau gitu. Baik Ibu, selamat pagi. Baik pendengar, demikian obrolan Obi bersama Ibu Setiawati Handayani ST atau dipanggil tadi Ibu Nuni. Ya, luar biasa sekali ya itu tema tadi kita membahas tentang meningkatkan kesadaran tentang pentingnya MBG, salah satu program Astacita Presiden Republik Indonesia. Ya, kalau gitu terus bersama kami pendengar di pagi hari ini karena Obi Riana akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu ngasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus, penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
3: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat ulang tahun, Viva!
3: Nih, hadiah buat kamu.
4: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
3: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
4: Lah, emang apa?
3: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
4: Serius? Gratis?
3: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
4: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
5: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: menghitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir, tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Bentar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardo Yusen menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda di hari ini? Hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Ardi akan mengajak Anda mendengarkan berbagai macam musik dan informasi yang akan terus kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Lampung siang ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama.
4: Papa di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran Papa.
5: Kamu juga.
3: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit dihiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.
1: Aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ardi Wisen masih menemani Anda di Lampung siang ini ya. Dan kali ini sebuah informasi kembali kami hadirkan ya. Tentang Menko Zulhas ya. Jadi Menko Zulhas mengatakan pupuk di Lampung tersedia sebelum tanam sudah ada. Wow, luar biasa nih pendengar ya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan memastikan di lapangan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi lebih dari cukup dan datang sebelum musim tanam. Kelancaran penyaluran ini dipastikan Menko Zulhas langsung di tengah forum Rembuk Tani di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 8 Mei 2026. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dirinya mendapat tugas langsung dari Presiden Republik Indonesia bahwa untuk memastikan kebijakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan baik. Sebelumnya pemerintah telah banyak melakukan perubahan untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Peringat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting.

0: kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik. Dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Ya, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang bersarang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini nggak main. Ya ini yang kita punya. Tiba bola kita dijalankan. Hanya kualiti. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga terus di rumah dari pertimbangan sepakat dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal.

0: sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
1: Sementara itu, Hamilton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hamilton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hamilton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
2: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grass Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijah Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu ngasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ardwisen menemani Anda dalam acara Seruit ya. Siaran seru, inspirasi teman. Dan pendengar, kali ini di edisi hari Minggu 9 Mei 2026 ada kedatangan bintang tamu yang akan ngobrol dengan kita. Ini bertemakan belajar tanpa batasi. Maksud kami belajar tanpa batas di era AI, menggunakan teknologi untuk belajar lebih cerdas, bukan sekedar jalan pintas. Bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, ada Fajar Arif Budi Pratama dan juga Nur Henvin Arya Dila dari Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang Kak.
0: Oke, iya. Oke, boleh kenalan dong satu persatu, dimulai dari Fajar. Silakan kenalan dulu sama teman-teman semua di rumah.
1: Baik, terima kasih Kak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Arif Budi Pratama, biasa dipanggil Fajar. Saya dari Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Duta Anak Lampung Selatan tahun 2025.
0: Wow, luar biasa. Duta Anak Lampung Selatan tahun 2025 ya. Oke, selanjutnya silakan ada Nur Henvin.
2: Terima kasih banyak Kak. Perkenalkan, nama saya Nur Henvin Arya Dila, biasanya dipanggil Henvin. Saya dari Duta SMA Provinsi Lampung tahun 2025, asal SMA Negeri 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
0: Ah, sama-sama ya, berarti di satu angkatan berarti kalian ya?
1: Iya.
0: Oke, dan ini udah 2026, berarti ini akan mungkin saat-saatnya nanti bentar lagi kalian sudah ini ya, lepas dari tugasnya ya?
1: Iya, benar banget ya.
0: Oke, mungkin pengen nanya dulu dong sama Fajar dan Henvin. Mungkin dari Fajar dulu ya. Boleh cerita dulu sebelum kita masuk ke tema, kita cerita dulu tentang pengalamannya sebagai duta anak ya.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke Kak, jadi kalau Fajar sendiri sebagai duta anak dari tahun 2025 kemarin, Fajar telah menjalankan 3 program Kak. Yaitu yang pertama, bakti sosial di Panti Asuhan di Lampung Selatan. Kemudian kemarin juga Fajar telah lakukan webinar Kak, webinar online itu mengenai gimana sih Kak cara anak muda sekarang untuk meningkatkan keinginan mereka dalam berkesimpung di dunia yang positif gitu Kak. Karena kan sekarang banyak anak muda yang kehilangan semangat Kak dalam kegiatan positif, banyak yang asik scroll sosmed seharian, sedangkan mereka memiliki potensi Kak, namun mereka tidak memiliki keinginan untuk menunjukkan potensi itu Kak. Seperti
0: okay,
1: itu.
0: Baik ya, agar memang terlepas ya dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat begitu ya.
1: Ya betul Kak.
0: Oke, kalau Henvin Henvin namanya ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Henvin gimana nih kegiatannya selama satu tahun ini juga?
2: Kalau ditanya pengalamannya seru banget pastinya Kak, karena ini adalah salah satu ajang nasional yang saya ikuti. Terus juga sama seperti Fajar, pada saat di nasional saya merancang sebuah program bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang hasilnya dibentuk sama partner saya juga, ada perempuan namanya Moza, dia duta SMA Provinsi Lampung juga. Kami membentuk sebuah program bernamakan SASI Kak, Sahabat Inspirasi dan Digitalisasi. Itu kami biasanya melakukan sebuah program tersebut di era digital, yang mana kami sering membuat konten untuk menyusun RTL atau rancangan tindak lanjut, yang mana kami ini duta SMA diharuskan untuk mengerjakan RTL setiap bulannya. Makanya program itu kami buat untuk bisa menginspirasi banyak teman SMA di luar sana dan bisa melihat media sosial dengan cara yang lebih baik gitu Kak. Karena kan kebanyakan generasi muda saat ini tuh scroll sosmed, tapi yang dilihat itu terkadang kurang berbobot. Makanya dari situ SASI hadir untuk menemani teman SMA, seperti itu Kak.
0: Oke, luar biasa ya. Tapi kan kalian berdua sama-sama ngomong tadi tentang kayak menginspirasi teman-teman yang lain begitu ya, dan stop scroll-scroll sosmed yang tidak bermanfaat begitu. Dan kalian tumbuh murni ini dari sosmed ya, berarti ya pertumbuhan kalian itu sudah eranya sosmed kan?
1: Iya,
0: semuanya ya, begitu. Nah, kalau kalian sendiri menanggapi tentang sosial media sendiri, seperti apa sih sosial media di Indonesia saat ini? Henvi, boleh duluan?
2: Oke. Kalau menurut pandangan saya, seperti yang kita udah bicarakan tadi ya Kak ya, di media sosial ini banyak yang kurang bermanfaat. Makanya kita ini sebagai generasi agen perubahan seharusnya bisa lebih melihat cara pandang kita ke depannya. Apakah generasi kita ini harus memahami tentang ketidakbermanfaatan yang ada di media sosial itu, atau lebih menggunakan media sosial itu dengan cara yang lebih baik. Makanya beruntung banget bisa ketemu dengan orang-orang yang inspiratif, agar bisa kita lebih banyak tahu pengalaman dan bisa kita ceritakan di media sosial, sehingga banyak konten-konten yang lebih baik untuk dipertontonkan, seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Fajar sendiri gimana melihat sosial media zaman sekarang nih?
1: Ya, kalau menurut Fajar sendiri Kak, sosial media ini sebagai pisau bermata dua Kak, karena di sisi lain dia memiliki banyak dampak positif, namun di sisi lain juga dia memiliki dampak negatif Kak. Jadi sebagai generasi muda kita harus pintar-pintar Kak dalam memilih mana yang baik, mana yang benar di dunia digital ini Kak. Karena saat ini banyak sekali Kak hoax-hoax yang beredar, dan itu seringkali anak muda langsung percaya dan menyebarkannya Kak. Nah itu kita sebagai generasi muda seharusnya bisa lebih selektif Kak dalam memilih informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya, dan kita bisa memilih yang bisa untuk kita sebarkan dan yang tidak Kak, seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk proses belajar, apakah sosial media ini bermanfaat untuk kalian sendiri, Fajar?
1: Kalau dari Fajar sendiri sangat bermanfaat Kak, karena seperti yang kita tahu sekarang kan bukan hanya buku sebagai jendela dunia Kak, namun juga internet itu sebagai jendela dunia, karena semua informasi itu bisa kita dapatkan hanya dengan sekali klik di sosmed Kak. Nah dengan begitu kita sebagai pelajar sangat terbantu dalam belajar Kak, karena kita tidak harus membeli buku yang tebel-tebel itu Kak. Kita hanya cukup buka HP, cari di Google, sudah dapat materi untuk kita belajar Kak, seperti itu.
0: Oke, itu positifnya begitu ya. Henry?
2: Kalau menurut saya pribadi sih ya kita butuhkan juga Kak untuk pembelajaran digital ini, karena pembelajaran digital juga udah didukung sama program dari Kemendikdasmen karena di sekolah-sekolah juga udah disediakan TV digital yang biasanya untuk kita belajar, dan seringkali kita pergunakan untuk pembelajaran dan mencari informasi di situ Kak.
0: Oh, oke, okay. Jadi memang penting juga untuk pembelajaran ya, proses belajar. Nah, kalau kalian sendiri nih apa yang digunakan sama kalian dalam proses belajar itu si sosial media? Tadi Fajar sih sudah menyebutkan bahwa Google ya, untuk googling segala sumber itu. Apa yang paling sering kalian gunakan dan apa yang sering kalian cari tuh di itu untuk proses belajar itu untuk mendapatkan informasi?
1: Kalau untuk yang sering digunakan sih sebenarnya lebih ke AI Kak, karena kita jika kita cari manual dari Google itu susah Kak, kita harus nyari dari webnya langsung, dari scroll sampai bawah dulu. Tapi kalau kita pakai AI kita cukup cari kata kuncinya langsung ketemu Kak, dari web ini langsung dijelaskan secara jelas di AI itu Kak, seperti itu.
0: Oke, Henry?
2: Kalau saya pribadi sih Kak, karena kan saya sering membuat karya tulis dan juga pembelajaran yang sering saya gunakan itu menulis di artikel-artikel gitu. Nah, biasanya saya sih mencari inspirasi dari Google Scholar untuk mencari jurnal-jurnal Kak.
0: Mencari jurnal-jurnal begitu ya.
2: Iya.
0: Oh, Henry udah cari-cari jurnal nih ya. Oh iya, background-nya kalau Henry ini apa, SMA?
2: Iya Kak.
0: SMA, kelas?
2: Kelas 12.
0: Fajar?
1: Kalau Fajar kelas 11 Kak.
0: Kelas 11, oh, sama-sama SMA, hanya beda angkatan saja ya. Baik ya. Oke, okay, udah lumayan berat ya cari-cari jurnal nih. Ya. Oke. Okay. Dan emang ternyata banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan di situ untuk mencari AI, terutama tadi Fajar ya.
1: Betul.
0: Karena kalau kita nyari sendiri di Google takutnya yang mana nih yang benar begitu ya, segala macam. Kalau AI itu langsung kayak summary dari semua apa yang kita inginkan ada semua di situ ya.
2: Iya benar Kak.
0: Oke, sangat dimudahkan memang dengan AI di zaman sekarang ya. Tapi ini juga kayak dilema antara akhirnya apakah semua hasil-hasil tugas, bahkan tadi jurnal yang dikatakan oleh Henry, apakah murni tulisan sendiri atau justru malah itu adalah hasil AI yang ya udah di copy aja begitu. Nah, gimana nih? AI itu benar mempermudah atau justru malah bikin kita malas berpikir atau seperti apa? Kalau pandangan kalian, Henry dulu nih.
2: Oke, okay. Kalau ditanya tentang apakah AI ini membuat kita malas berpikir atau malah mempermudah kita untuk belajar, itu sebenarnya ada tergantung cara pandang kita dan cara kita menggunakan si AI itu. jika kita menggunakan AI itu dengan baik, saya rasa itu benar-benar membantu kita dalam proses pembelajaran. Tapi kalau misalnya kita menggunakan AI hanya untuk kemudahan saja dan malas berpikir dan malas belajar, saya rasa itu benar-benar membuat generasi yang menggunakan AI ini akan terus-terus bermalasan untuk tidak ingin mengetahui apa yang dia pelajarkan, seperti itu, Kak.
0: Oke, Fajar.
1: Kalau dari sendiri, nggak jauh beda sama Kak Henvin, Kak. Mungkin AI ini memudahkan kita, Kak, untuk dalam pelajaran. Namun, seringkali anak muda sekarang langsung jalan pintas, Kak. Hanya cari di AI, kemudian langsung copy-paste, langsung tulis yang pleket-lipet, Kak. Nggak dirubah sama sekali. Itu menurut saya pemikiran yang salah, Kak. Karena seharusnya kita sebagai pelajar yang bijak bisa menggunakan AI ini sebagai alat bantu yang justru membuat kita lebih cerdas berpikir, Kak. Bukan yang seharusnya malah menjadi kita malas belajar, Kak. Karena seharusnya kita menggunakan AI ini hanya sebagai misalnya kita cari materinya apa, kemudian kita bisa langsung mengerti, Kak, mengerti lebih jelas dari AI itu dan tidak hanya copy paste saja, Kak, seperti itu.
0: Dan apalagi kan AI ini tahu semuanya, ya. Bahkan soal-soal ujian ketika kita tulis di situ, AI langsung bisa jawab nih, ya kan? Nah, ini gimana nih pendapat kalian tentang hal seperti itu, Fajar?
1: Kalau dari Fajar sendiri, sebenarnya itu ya tadi, Kak, ada sisi positifnya dan negatifnya, tergantung cara pikir kita dan bagaimana cara kita menyikapinya, Kak. Karena ketika kita mau ujian, Kak, itu seringkali kita kan diberi kisi-kisi, Kak, apa saja sih mau keluar di ujian itu. Nah, itu bisa kita jadikan bahan pelajaran yang bisa kita gunakan di AI, Kak. Jadi kita minta bantuan AI untuk mencari apa saja sih materi ini, apa saja yang akan keluar di ujian nanti. Namun di sisi lain, jika kita tidak bijak, ya tadi itu, Kak, kita langsung cari aja apa kunci jawabannya, kemudian kita catat kunci jawabannya apa, dan itu sama aja mencontek sih, Kak.
0: Oke. Henvin, ada pendapat lain, Kak?
2: Ya, saya nggak jauh beda dari Fajar. Setuju banget dengan ucapan Fajar tadi. Tapi kalau misalnya kita lihat tentang istilah menconteknya itu, Kak, mungkin lembaga yang menyelenggarakan mungkin lebih selektif lagi dalam penggunaan AI, bagaimana cara mengatasi agar tidak ada kecurangan seperti itu, Kak.
0: Tapi memang ini dengan arti kata bahwa kalian memang sudah sangat dekat dengan AI, ya.
2: Bisa dibilang seperti itu ya.
0: Oke. Baik. Tadi juga bawa ambil pelajaran bahwa ya sudah, oke, memang AI membantu kita dalam semua aktivitas, ya. Jurnal atau apapun itu, ya. Dan tapi bagaimana caranya kita, apa yang dari AI itu justru menjadi buah pikiran, bukankah? Harusnya seperti itu, kan?
1: Iya, ya, betul, Kak.
0: Jadi membrainstorming otak kalian untuk berpikir lebih.
1: Iya.
0: Tapi kalau dampak buruk yang menurut kalian tentang AI ini seperti apa?
1: Fajar. Kalau dari Fajar sendiri, dampak buruknya itu ini sih, Kak. Sekarang kan banyak berita-berita yang membikin-bikin dari AI, yang dari foto orang dijadikan video yang seharusnya itu tidak ada, Kak. Nah, itu menimbulkan disinformasi dari berbagai pihak, Kak. Jadi justru AI memberikan ruang untuk kita menyebarkan hoax, Kak. Jadi sekarang banyak sekali hoax-hoax yang beredar tentang video orang yang mengatakan seperti ini, padahal dia tidak pernah menekan sama sekali, Kak. Nah, itu adalah dampak buruk dari AI itu, Kak. Jadi seharusnya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan AI itu.
0: Henvin?
2: Kalau saya pribadi, pastinya tentang ketergantungan, ya, Kak. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan penggunaan AI karena bermalas untuk berpikir, saya rasa pasti banyak generasi yang tergantung kepada si AI ini. Alhasil malah bukan generasinya yang pintar, malah AI-nya yang lebih pintar.
0: Nah, itu dia, ya, yang dikhawatirkan, ya, begitu. Oke, ngomongin tentang seberapa sering kalian menggunakan AI, Henvin sendiri seberapa sering menggunakan AI?
2: Oke, kalau saya itu biasanya menggunakan AI pada saat saya ingin membuat penulisan artikel dan juga pembuatan esai. Biasanya saya mencari bagaimana struktur yang baik dan benar, bagaimana cara mengolah kata yang baik dan benar, agar saya bisa pelajari. Jadi pada saat saya ingin menulis ke depannya, saya nggak akan salah langkah lagi buat belajar menulis lagi, gitu, Kak.
0: Fajar?
1: Kalau dari saya sendiri, mungkin karena Fajar masih aktif belajar di sekolah, Kak. Jadi di sekolah kan seringkali pembelajarannya suruh membuat makalah atau proposal tentang suatu pelajaran, Kak. Nah, ini Fajar menggunakan AI untuk misalnya struktur makalah ini yang benar bagaimana sih kak? Nah kemudian pemilihan kata dari makalah itu yang benar dan yang baik itu seperti apa? Seperti itu sih kak.
0: Oke, baik ya. Tapi apa yang dikatakan Fajar juga tadi emang sangat menarik ya, bahwa di zaman sekarang sudah banyak sekali hoax-hoax yang terjadi karena AI ini ya. Video-video AI yang dirasa semakin mirip saja dengan yang asli ya. Betul. Dan bahkan ini ya kalau anak muda masih bisa sedikit cari tahu dulu apakah benar atau enggak ya. Ini banyak yang orang tua yang langsung percaya aja kan gitu ya. Langsung ngelihat video itu, wah ini begini nih, percaya aja langsung di share ke kita pastinya kan begitu ya. Dan ini yang tadi disinformasi akhirnya terjadi di sana begitu. Nah, kalau ini sudah terjadi, kalian sebagai anak muda, orang tua yang mungkin melihat video-video itu yang ternyata hoax itu, bagaimana kalian menyampaikan bahwa enggak, itu adalah AI dan ini bohong atau hoax gitu. Fajar?
1: Kalau dari gue sendiri mungkin kita lebih ke pendekatan ke orang tua sih kak. Karena kan seringkali orang tua kalau ada apa-apa pasti ngomongnya ke anaknya kan, kak ini bener gak sih nak kayak gini nih. Jadi kita harus lebih cerdas untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Jadi kita bisa memberitahu kepada orang tua kita kak, karena kita sendiri sudah tahu apakah itu benar atau tidak. Seperti itu.
0: Oke, baik Kenvin.
2: Di zaman sekarang ini kan udah makin canggih ya kak. Pastinya di setiap ada permasalahan pasti ada solusi. Kalau misalnya saya mendapatkan hal seperti itu dan orang tua saya bertanya kepada saya mengedukasi orang tua saya, karena pastinya generasi Z zaman sekarang itu udah lebih mahir dalam penggunaan teknologi. Dan juga solusi untuk mengetahui apakah AI itu benar atau tidak, itu kan udah ada website AI checking. Jadinya kita bisa melihat apakah itu benar AI atau bukan. Seperti itu kak.
0: Oh, bahkan sudah ada AI checking sekarang ya. Sudah. Jadi bisa langsung cek di sana begitu. Mudahkah untuk mengakses itu atau seperti apa?
2: Biasanya ada yang berbayar, ada yang tidak sih kak.
0: Oke, jadi gak semua juga bisa mengakses itu ya. Oke, baik. Tadi berarti Fajar juga sudah mengatakan bahwa kitanya harus tahu dulu nih ini benar atau enggak, baru kita bisa kasih tahu orang tua kita juga gitu ya. Apakah ini berarti kan tuntutannya adalah kita sebagai yang muda kita harus terus mengupdate informasi dan terus juga menjadikan wawasan kita itu semakin banyak begitu ya. Oke, baik. Sebagai apalagi duta anak, ini kan dua-duanya duta anak ya.
2: Saya duta SMA.
0: Duta SMA sama duta anak. Begitu. Oke, duta SMA dan duta anak. Nah, apa yang kalian lakukan kepada teman-teman, bahkan mungkin masyarakat lainnya memahami untuk tentang AI ini seperti apa kalau kalian sendiri melakukannya saat ini?
1: Kalau dari Fajar sendiri, kemarin kan Fajar juga setelah melaksanakan webinar, Kak. Jadi Fajar ngadain webinar itu untuk terbuka secara umum. Itu selain membahas tentang bagaimana sih cara anak muda lebih produktif di era digital ini, Fajar juga menyinggung tentang penggunaan AI kak. Jadi bagaimana sih cara kita lebih bijak dalam menggunakan AI, kita bisa berkembang dan menunjukkan potensi kita di dunia digital ini, tapi dengan cara yang lebih bijak di AI ini kak. Karena seringkali ya itu kak, kita sebagai generasi muda memilih jalan pintas untuk AI ini sebagai jalan pintas untuk kita bisa bermalas-malasan, bisa hanya copy paste dari AI itu kak, seperti itu.
0: Tanpa membaca kadang-kadang ya. Tanpa membaca lagi apa sih sebenarnya isinya begitu. Langsung copy paste aja ya.
2: Oke, Henvin. Kalau saya sih kebetulan di tanggal 9 ini adalah penutupan pendaftaran Duta SMA tahun 2026 ya kak ya. Tahap 1. Nah, di salah satu persyaratannya itu ada pembuatan esai, tapi tidak boleh menggunakan AI karena ingin mendapatkan karya yang orisinil. Nah, kami para Duta SMA se-Indonesia ini pernah mengadakan bertukar pikiran sama yang seperti Fajar bilang tadi itu, untuk bisa mengetahui bagaimana cara kita mengedukasi teman SMA yang ingin mendaftar agar tidak menggunakan AI secara berlebihan. Mungkin bisa membantu dalam penyesuaian inspirasi untuk membuat esai dan lain sebagainya, tapi tidak secara semuanya agar bisa mendapatkan karya yang orisinil. Alhasil dari situ saya mendapatkan banyak sekali wawasan baru dari teman-teman Duta SMA lainnya tentang AI ini kak, seperti itu.
0: Oke, dan tadi pendaftaran duta SMA ya di tahun 2020 udah dibuka berarti ya, dan udah mau tutup bahkan.
2: Hari ini tutup.
0: Ya. Tapi masih bisa daftar?
2: Masih.
0: Oh, oke. Ini yang mau submit dibatas jam berapa ini hari ini?
2: Jam 3 biasanya, Kak.
0: Jam 3 sore ini?
2: Iya, jam 3
0: sore. Aduh, bentar lagi dong. Ya, dan sekarang udah gimana pendaftaran? Ini untuk yang regional Lampung atau untuk nasional?
2: Nasional, Kak.
0: Nasional,
2: langsung nasional.
0: Langsung, Kak. Nasional, nggak ada regional-regional ya?
2: Nanti pada saat penyeleksian itu bakal diambil pre-regional. Jadi kita seleksinya itu nasional, baru diseleksi regional dari juri sananya, Kak.
0: Oh, oke. Begitu ya. Berarti ini kalau misalkan ternyata ada yang baru dengar, bisa masih persiapan lah ya. 2 jam nih ditutup, baru nih tutup.
2: Bisa.
0: Masih bisa ya?
2: Bisa, Kak.
0: Oke, syaratnya apa sih memang kalau untuk ikutan Duta SMA itu?
2: Kalau Duta SMA itu di tahap 1 sendiri ada pembuatan esai, terus portofolio, dan juga video kreatif.
0: Ah, oke, baik ya. Ada 3 itu ya yang harus dipersiapkan ya.
2: Kakak.
0: Oke, ya kalau memang ternyata sudah punya idenya semua, bisa langsung digarap, baru mau daftar bisa aja.
2: Kenapa enggak gitu ya?
0: Kenapa
2: kayak
0: enggak ya kan? Last minute ya. Oke, Fajar, kalau Duta Anak sendiri ini kapan nih ada lagi seleksinya?
1: Kalau Duta Anak sendiri pendaftaran tahun 2006-nya dibuka bulan depan, Kak. Bulan depan itu pendaftaran dimulai dari tahap seleksi berkas, kemudian diumumkan siapa saja yang lolos seleksi berkas, kemudian yang lolos ini akan diwawancara, Kak, oleh Dinas Perlindungan Anak. Kemudian setelah wawancara mereka diarahkan untuk membuat susunan program kerja yang akan mereka laksanakan setahun ke depannya. Dan itu akan dipaparkan kepada juri-juri yang berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Anak itu, Kak.
0: Oke, baik ya. Berarti ini udah ada tanggalnya kira-kira atau bulannya?
1: Kalau tanggalnya belum ada, tapi bulan depan, Kak, bulan Juni.
0: Juni, wah ini siap-siap nih. Berarti belum dibuka ya pendaftaran ya?
1: Belum, Kak.
0: Belum dirilis, jadi yang mau ikutan siap-siap. Ini regional Lampung.
1: Kalau Fajar sendiri,
0: kabupaten masing-masing ya?
1: Iya, Lampung Selatan.
0: Oh, kabupaten, masing-masing kabupaten ya. Dan ini perhelatannya beda-beda bulannya juga nanti di kabupaten masing-masing?
1: Iya, itu tergantung dari forum anak daerah kabupaten masing-masing, Kak.
0: Kabupaten kota masing-masing. Oke, nah tuh yang mau aktif dan seru-seruan tapi tetap di track yang benar begitu ya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke, tetap dengan ilmu dan pendidikannya begitu ya. Oke, kita balik lagi tentang AI tadi. Nah, kalau kalian sendiri apa sih yang kalian inginkan terhadap teman-teman pengguna AI dan AI-nya sendiri itu seperti apa? Kedepannya itu seperti harusnya teman-teman harusnya seperti apa sih kita menghadapi ataupun menyikapi AI ini dalam hidup kita ini?
1: Kalau dari saya sendiri mungkin yang saya harapkan kita semua bisa lebih bijak, Kak, dalam menggunakan AI. Karena seperti yang kita tahu semakin lama AI ini semakin canggih, Kak. Bisa yang mengubah foto jadi video, kemudian bisa mendapatkan informasi dari mancanegara, bisa dari seluruh penjuru dunia juga bisa kita cari, Kak. Nah, ini menjadi sebenarnya perubahan yang sangat besar bagi kita. Bisa kita gunakan sebagai hal positif, namun juga kita harus bijak, Kak. Karena jika kita tidak bijak, ini justru membawa dampak negatif yang sangat berbahaya bagi perkembangan kita saat ini, Kak.
0: Elvin?
2: Kalau saya sendiri pastinya sama seperti Fajar, kita harus lebih selektif lagi dalam penggunaan AI. Dan juga untuk generasi saat ini pasti yang diharapkan lebih bijak juga dalam menggunakan AI. Dan juga kalau bisa ya sistemnya itu lebih dikembangkan lagi, karena teknologi zaman sekarang itu kan semakin berkembang, AI juga semakin berkembang. Yang diinginkan pastinya adalah solusi untuk mengatasi AI ini, ketidaktepatan penggunaan AI ini, agar bisa lebih paham dalam menggunakan media sosial dan gak akan terjadi disinformasi lagi gitu, Kak.
0: Oke, baik. Tadi ada sisi positif dan negatif dari AI sendiri. Tapi apakah kalau kalian sendiri setuju gak dengan kalau misalkan ada kalimat mengatakan bahwa AI ini adalah menjadi ancaman untuk manusia? Gimana nih, ya kan? Ini takutnya nih fungsinya manusia, otaknya manusia udah gak digunakan lagi nih, karena semua mau udah ada di AI. Kita mau ngapain lagi untuk rekrutmen orang dalam pekerjaan atau apa segala macam gitu. Ini seperti apa?
1: Ya, kalau Fajar sendiri itu gak sepenuhnya benar sih, Kak. Karena sepintar-pintarnya AI pasti ada aja kesalahan yang mereka buat, Kak. Justru itu menjadikan kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah, itu bisa lebih mengembangkan cara kita dalam, misalnya dalam pekerjaan, itu kita bisa membuat inovasi yang menggunakan AI namun tetap menggunakan kemampuan kita, Kak. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini tidak tergerus atau tidak digantikan oleh AI, namun kita sebagai manusia bisa lebih cerdas dengan menggunakan AI ini, Kak, seperti itu.
0: Jadi jadikan AI adalah sebagai alat untuk mempercerdas kita, ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Oke, Henvin.
2: Pastinya ini berkesinambungan dengan pertanyaan tadi, ya, Kak, ya. Kalau misalnya AI ini akan menggantikan peran manusia, mungkin bagaimana cara kita melihat AI ini juga kembali kepada diri sendiri sih, Kak. Dan juga cara kita memilah penggunaan AI. Makanya saya mengharapkan ada sebuah sistem yang bisa memperlihatkan apakah itu AI atau bukan. Karena di zaman sekarang aja tentang disinformasi kan udah ada sistem tentang blocking, ya. Jadi kita biar bisa tahu nih apakah sistem ini tuh benar disinformasi, makanya kita blocking agar tidak tersebar luas dan menjadi hoax gitu, Kak. Makanya kalau bisa di teknologi yang semakin berkembang ini, AI semakin berkembang ini, sistem yang solusi untuk mengatasi AI ini bisa lebih berkembang juga gitu, Kak.
0: Oke, baik. Di akhir obrolan, sebagai conclusion dan juga closing statement dari kalian masing-masing, apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan? Silakan.
1: Oke, baik. Kalau dari Fajar sendiri, mungkin kita sebagai generasi muda bisa lebih selektif dan bijak dalam menggunakan AI, Kak. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas, AI ini adalah pisau bermata dua, Kak, yang ada dampak positifnya namun juga ada dampak negatifnya. Itu kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menyikapi hal ini. Kemudian harapannya kedepannya AI bisa makin semakin final sistemnya agar kita bisa lebih bijak dalam menggunakannya, dan AI ini tidak menjadi sumber disinformasi di era digital ini, Kak, seperti itu.
0: Oke, baik. Henvin sendiri.
2: Oke, untuk close statement ya ini, Kak.
0: Iya, betul.
2: Kalau saya pribadi, pastinya buat teman-teman di luar sana, lebih selektif lagi dalam mengguna AI. Jangan sampai generasi kita tergerus oleh AI dan peran manusia digantikan oleh AI. Oleh karena itu, saya pernah mendapatkan sebuah quotes dari Mahatma Gandhi.
0: Okay.
2: Yeah, without action, you aren't going anywhere. Yang artinya tanpa aksi, kamu tidak akan bisa kemana-mana. Jadi untuk teman-teman di luar sana, keluarkan aksi dan inovasinya untuk bisa lebih meningkatkan bangsa kita saat ini. Terima kasih.
0: Wow, luar biasa ya. Thank you. Terima kasih banyak untuk Fajar Arif dan juga Nur Henvin Arya Dila atas obrolan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk yang mendengarkan juga, begitu ya, dan terus menginspirasi teman-teman anak-anak muda di luar sana pastinya, ya. Oke, sukses terus dengan gelarnya Duta SMA dan juga Duta Anak, dan semoga nanti ketika sudah berganti dengan angkatan yang baru ini bisa memberikan contoh yang baik untuk generasi penerusnya, ya. Terima kasih Fajar dan Henvin, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itulah dia kedua narasumber kita, Fajar Arif Budi Pratama yang merupakan Duta Anak Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025, dan juga Nur Henvin Arya Dila yang merupakan Duta SMA Indonesia, ya ini, ya. Oke, yang tentunya Duta SMA Provinsi Lampung. Oke, baik, kalau begitu Ardisin pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Sekali di Udara, Tetap di Udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Banyak perokoknya berarti besar dampaknya yang kita tanggung ya. Dampak kerugiannya jangka panjang. Apalagi menghitung generasi ke depan yang lebih besar.
2: Kita juga perlu berinovasi, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, serta mengembangkan produk turunan dari Wastra agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Sabtu 9 Mei 2026 dengan topik berita. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan Kepala Desa Kedaton, Kecamatan Abung Tengah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana desa. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan Kepala Desa Kedaton, Kecamatan Abung Tengah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana desa. Berikut laporan selengkapnya dari Galih Prihantoro.
3: Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan Kepala Desa Kedaton, Kecamatan Abung Tengah, Hasan Muhtaridi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara, Redi Marthandri Royani, menjelaskan penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi penyimpangan anggaran yang menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai 404

0: 48 juta rupiah.
1: Kejaksa Negeri Lampung Utara telah menetapkan seorang tersangka berinisial HM selaku Kepala Desa Kedaton dalam perkara tindak pidana korupsi.
0: Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Utara Gede Maulana menambahkan penetapan tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan laporan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang menemukan sejumlah kegiatan desa tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun fisik. Dalam proses penyidikan, jaksa menemukan dugaan penyimpangan anggaran pada berbagai program desa selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun anggaran 2022, penyimpangan diduga terjadi pada kegiatan rehabilitasi jalan, program lembaga desa, kegiatan keagamaan hingga pengadaan ternak kambing. Sementara pada tahun 2023, sejumlah proyek pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat diduga tidak dilaksanakan meski anggaran telah dicairkan sepenuhnya. Sedangkan untuk anggaran pada tahun 2024, penyidik menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada proyek pembangunan jalan Onderlak yang diduga disebabkan penyelewengan anggaran.
2: Setelah diperoleh alat bukti proyek bersangkutan inisial H telah melakukan penyimpangan terhadap anggaran desa di tahun 2022 sampai 2024. Di mana berdasarkan hasil perhitungan pemerintah desa
0: pihak kejaksaan menegaskan proses hukum dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, khususnya dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, anak dan remaja di Provinsi Lampung mulai terjebak dalam gaya hidup merokok yang kian memprihatinkan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kebiasaan tersebut terus ditemukan pada usia muda dan berpotensi mempengaruhi kesehatan generasi mendatang. Berikut laporan Siti Triani.
4: Konsumsi rokok di Provinsi Lampung masih tinggi dan menjadi perhatian serius. Kebiasaan ini terjadi pada berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan remaja yang mulai menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Lampung masuk dalam daerah dengan presentasi perokok tertinggi di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan ikut menambah beban ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Ketua Perhimpunan Epidemiolog Lampung, Ismen Mukhtar, menilai situasi ini memprihatinkan. Ia menyebut banyak negara sudah menekan konsumsi rokok, sementara di Indonesia angkanya masih tinggi, termasuk di Lampung. Selain itu, penggunaan rokok elektrik atau vape juga mulai marak. Saat ini belum ada larangan resmi, namun sudah ada rekomendasi pembatasan karena adanya potensi penyalahgunaan zat berbahaya melalui cairan vape. Dari sisi ekonomi, kebiasaan merokok dinilai memberatkan. Rata-rata pengeluaran untuk rokok sekitar Rp30.000 per hari untuk satu orang. Dalam sebulan jumlahnya mendekati Rp1 juta. Dalam setahun, angka tersebut bisa lebih dari Rp10 juta. Dana itu dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, tabungan keluarga, atau kebutuhan pokok. Dalam jangka panjang, tingginya konsumsi rokok meningkatkan risiko penyakit. Kondisi ini menambah beban biaya kesehatan bagi keluarga dan pemerintah.
5: Kita juara satu nasional persentase perokok. Laki-laki aja itu 70%, sampai 70%. Kalau semua di populasi umum laki-laki dan perempuan itu 34%, kita jauh di atas rata-rata nasional. Artinya kita banyak perokoknya, berarti besar dampaknya yang kita tanggung ya. Dampak kerugiannya jangka panjang, apalagi menghitung generasi ke depan, jauh lebih besar. 3 kalinya kita menghabiskan duit dibandingkan kita dapat duit dari cukai rokok itu. 30% itu apa, sepertiganya itu perokok. Kali sehari rata-rata orang merokok sekarang berapa? Kalau nggak salah 30 ribu ya, 30 ribuan. 30 ribu sehari itu harga 1 kilo telur tuh. Itu baru satu orang perokok kan?
4: Pengendalian konsumsi rokok perlu diperkuat melalui edukasi, pengawasan, dan kebijakan yang lebih tegas. Upaya ini diharapkan dapat menekan jumlah perokok, terutama di kalangan generasi muda. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah di Dispulsarda Kota Metro terus memacu penguatan literasi masyarakat dengan memberikan dukungan penuh terhadap lahirnya karya-karya penulis lokal. Berikut laporan Palasta Sitepu.
6: Terus dilakukan ya kegiatan kayak gini. Justru hal-hal seperti ini yang menurut saya apinya perlu terus dikobarkan.
7: Literasi di Kota Metro semakin berwarna dengan diluncurkannya buku bertema psikologi karya penulis El Sutandi. Buku yang mengupas perjalanan pencarian jati diri dari sudut pandang psikologi, sebuah topik yang dinilai sangat relevan dengan dinamika tantangan mental di era modern. Penulis buku, El Sutandi mengungkapkan bahwa karya hadir sebagai kompas bagi masyarakat dalam mengenali potensi diri dan menentukan arah hidup. Dirinya menekankan penulisan buku bukan sekedar hobi, melainkan bentuk kontribusi nyata dalam membangun peradaban literasi yang lebih sehat di Kota Metro. Dirinya berharap kegiatan peluncuran buku, bedah karya, dan workshop kepenulisan terus diagendakan secara berkelanjutan demi mendukung peningkatan kualitas literasi di Kota Metro.
6: Berkesan ya, saya suka sekali semangat literasi komunitas yang ada di sini. Mereka benar-benar ingin mengembangkan tentang pendidikan juga, kebiasaan untuk membaca. Dan saya senang banget melihat banyak buku yang dibuka di forum-forum ini. Menurut saya itu sangat bagus dan anak-anak muda juga diikut sertakan juga. Gitu. Ini buku yang ini tentang self-discovery season. Jadi ini tentang pencarian jati diri dari sudut pandang psikologi. Jadi memang targetnya itu untuk membaca anak-anak sampai dewasa. Tentang gimana mereka bisa menemukan jati diri mereka. Terus kalau misalnya ada tantangan dalam kehidupan itu gimana mereka bisa menyingkapinya. Harapan saya terus dilakukan ya kegiatan kayak gini. Justru hal-hal seperti ini yang menurut saya apinya perlu terus dikobarkan gitu. Jadi kalau anak-anak muda mereka melihat kegiatan seperti ini kan ya mereka lebih semangat. Karena untuk belajar, untuk membaca, gitu, untuk menulis juga gitu.
7: Di Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro, Farida mengatakan, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro terus mendorong transformasi literasi dari sekedar sadar baca menjadi sadar berkarya. Menurutnya, kehadiran buku seperti karya El Sutandi diharapkan memicu semangat warga untuk tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga menuangkan dalam bentuk tulisan yang bermanfaat bagi publik. Antusiasme masyarakat terhadap dunia literasi sambut baik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro melalui berbagai program penguatan, termasuk dukungan terhadap lahirnya karya-karya penulis lokal. Berdasarkan data IPLM tahun 2024-2025, Kota Metro mencatatkan skor sebesar 94,41, jauh melampaui rata-rata daerah lain di Lampung. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Disperindak Waikana mendorong pengrajin batik dan tapis untuk bertransformasi menciptakan produk turunan yang lebih fungsional serta kompetitif. Melalui pelatihan inovasi desain dan teknis, pemerintah kabupaten berkomitmen membangun atau membantu pelaku industri kecil menengah agar mampu menembus pasar internasional. Berikut laporan Rio Tanjung.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan terus mendorong peningkatan nilai tambah pada produk kain tradisional seperti batik, tapis, dan ekoprint. Produk-produk tersebut diarahkan untuk dikembangkan menjadi berbagai turunan yang memiliki daya saing dan nilai jual lebih tinggi di pasar modern. Kepala Disperindak Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra kepada RRI mengatakan bahwa motif khas Waikanan memiliki kekayaan filosofi yang mendalam. Namun, agar mampu menembus pasar internasional, nilai estetika tersebut perlu dipadukan dengan aspek fungsional melalui inovasi produk kreatif seperti tas, aksesoris, hingga perlengkapan dekorasi rumah. Ia menjelaskan, pihaknya memberikan pelatihan kepada para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para pengrajin, sehingga tidak hanya berfokus pada produksi kain mentah, tetapi juga mampu menciptakan inovasi produk bernilai tambah. Pelatihan yang diberikan mencakup pengelolaan bahan baku, inovasi desain, penerapan standar produk, serta pengembangan warna dan teknik finishing.
9: Perlu juga kami sampaikan bahwa di tengah perkembangan industri kreatif saat ini, kita tidak cukup hanya mengandalkan produksi wastra tradisional saja. Kita juga perlu berinovasi, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, serta mengembangkan produk turunan dari wastra agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung para pengrajin agar mampu mengembangkan desain dan produk turunan yang lebih variatif, memperkuat kemampuan teknis dalam pengolahan bahan warna hingga finishing, menguasai inovasi dan tren pasar, serta untuk meningkatkan kualitas dan standarisasi.
8: Lebih lanjutnya, pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku IKM agar dapat berkembang dan naik kelas, sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal melalui kreativitas. Dirinya berharap program ini dapat menjadi momentum bagi pelaku IKM untuk memperluas jejaring usaha serta melihat peluang bisnis baru. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolres Waikanan laksanakan Mystery Call layanan Polri 110 guna mengevaluasi layanan personil pada laporan masyarakat. Berikut laporan Roma Dona.
10: Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto secara mendadak melaksanakan Mystery Call terhadap layanan call center 110 Polres Waikanan bertepat di Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semu, Kabupaten Waikanan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Waikanan mengajak Hasan warga setempat yang dijumpai untuk berpura-pura menjadi pelanggan yang menelpon pusat layanan call center atau customer service 110 Polri untuk mengevaluasi kinerja layanan, yang mana tanpa sepengetahuan petugas layanan 110 Polri. Kapolres Waikanan juga menjelaskan di mana kegiatan Mystery Call tersebut bertujuan untuk menguji kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal respon cepat dan profesionalisme petugas dalam menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Pada simulasi itu, Hasan yang didampingi Kapolres Waikanan melakukan panggilan ke call center 110 dengan melaporkan adanya titik kriminal atau gangguan keamanan kepada pengemudi kendaraan di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Waikanan. Petugas yang menerima panggilan diuji dalam aspek kecepatan menjawab, ketepatan memberikan informasi, serta sikap ramah dan komunikatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelayanan call center 110 Polres Waikanan berjalan dengan baik. Petugas mampu memberikan respon cepat, jelas, dan sesuai prosedur. Hal ini menjadi bukti komitmen Polres Waikanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
11: Izin, Komandan Jenderal, kami akan melakukan mystery call. Kita cari masyarakat langsung.
12: Bu, Pak, udah tahu belum ada layanan 110 di polisi?
13: Tahu.
12: Udah tahu ya? Oh, alhamdulillah. Nah, kita mau cek ini. Nah, kita melakukan mystery call.
14: Halo.
15: Halo, assalamualaikum. Mau ini ya?
14: Kanan dengan ya? Saya Pribda Stefan Azizi, ada yang bisa dibantu?
15: Ini Pak, mau laporan ini, ada pemukulan di 4 perapatan ini. Pukulan supir.
14: Ya, baik Pak, kalau boleh tahu ini namanya siapa ya Pak?
15: Hasan.
14: Atas nama Bapak Hasan, ya. Mau melaporkan bahwa ada pemukulan.
15: Ya.
14: Kalau boleh tahu lokasinya di mana ya Pak?
15: Di 4 perapatan, saya tukang ojek.
14: Baik Pak, ya. Terima kasih atas laporannya. Kami ya. Akan segera merapat ke TKP.
15: Ya. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam Pak.
10: Lebih lanjut Kapolres mengungkapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, kegiatan Mystery Call ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk evaluasi internal. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
2: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital atau menggunakan IKD. Kita menghimbau kepada masyarakat khususnya yang sering mobile, sering berpergian atau menggunakan produk-produk pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK atau ketinggalan nanti ya sudah ada di HP itulah. Kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
1: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
3: Dengan Ibu Sari? Ini dengan Ibu Sari.
4: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
3: Sudah.
4: Iya. Apa yang dirasakan?
3: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital itu memudahkan banget. Ya,
1: dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tumpang tindih kepemilikan lahan di kampung ekstransmigrasi Kabupaten Waikanan masih menjadi permasalahan serius. Karena itu pemerintah daerah ajak tokoh masyarakat setempat untuk membahas masalah tersebut. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Masih adanya tumpang tindih dan kejelasan lahan ekstransmigrasi tanah sebagian besar.
6: Legalitas lahan masih menjadi salah satu kendala di kampung ekstransmigrasi yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Permasalahan ini berdampak pada kepastian hukum kepemilikan lahan bagi masyarakat setempat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan pihaknya telah mengundang sejumlah stakeholder terkait untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan juga melibatkan masing-masing perwakilan dari 46 kampung ekstransmigrasi yang tersebar di Waikanan. Menurutnya, persoalan ini muncul karena mayoritas generasi pertama transmigran sudah tidak ada. Sementara itu, pembaruan data legalitas kepemilikan lahan tidak dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan administrasi kepemilikan tanah menjadi tidak tertib. Akibatnya, muncul persoalan hukum yang cukup kompleks di sejumlah wilayah. Ia mengungkapkan salah satu dampak yang terjadi adalah tumpang tindih kepemilikan lahan. Situasi ini kerap memicu sengketa di tengah masyarakat. Selain itu, tidak adanya peta wilayah ekstransmigrasi yang lengkap juga menjadi salah satu kendala. Hal ini menyulitkan proses identifikasi dan penataan ulang batas-batas lahan.
5: Itu ada beberapa persoalan, yang lebih banyak adalah persoalan terkait dengan legalitas lahan yang masih adanya tumpang tindih dan kejelasan lahan ekstransmigrasi karena sebagian besar para transmigran pertama sudah banyak yang sudah tidak ada lagi, sehingga lahan-lahan yang di kampung ekstransmigrasi tersebut petanya sudah banyak tidak ada dan sertifikatnya juga sudah banyak tumpang tindih.
6: Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah daerah berupaya mencari solusi terbaik melalui koordinasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas status lahan dan meminimalisir konflik di kemudian hari. Dirinya berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan penataan administrasi yang lebih baik, legalitas lahan di kampung ekstransmigrasi dapat memiliki kepastian hukum yang jelas. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kota Bandar Lampung mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026. Berikut laporan M. Priambudi.
9: Sebanyak 32 cabang olahraga telah disepakati untuk dipertandingkan pada ajang olahraga terbesar di tingkat Provinsi Lampung. Kesiapan sarana dan prasarana olahraga di Bandar Lampung dinilai cukup mendukung pelaksanaan Porprov tahun 2026. Fasilitas olahraga yang digunakan berasal dari aset pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga venue milik swasta. Sekretaris Umum KONI Kota Bandar Lampung, Rahmudin, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, "Kami tinggal menunggu SK kepanitiaan bersama dari provinsi. Setelah itu pembagian tugas bersama akan berjalan."
10: Untuk kesiapan tuan rumah Porprov, Bandar Lampung telah melakukan langkah-langkah. Yang utamanya rapat koordinasi pertama dengan KONI Provinsi sudah kita lakukan pada 2 April kemarin. Telah menyepakati bahwa akan kita usulkan dan kita tetapkan dengan teman kabupaten kota itu 32 cabur. Nah, sampai saat ini kita sedang menunggu SK kepanitiaan bersamanya ini kan belum. Nah, kita akan melangkah setelah mungkin SK itu terbit, yang diterbitkan oleh provinsi. Untuk kesiapan sarana, saya rasa Bandar Lampung sudah banyaklah sarana ya. Selain punya sarana punya milik provinsi, milik pemerintah Kota Bandar Lampung dan milik swasta lengkap di Kota Bandar Lampung. Saya rasa kalau sarana tidak masalah.
9: Sementara itu, Porprov tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan olahraga prestasi menuju level nasional, sehingga daerah harus mampu menghadirkan atlet terbaik yang nantinya bisa dipersiapkan menuju level nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun? Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map, sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
6: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

tidak Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian

0: Katakan tidak pada korupsi.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah mobil lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Setiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk gak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
4: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

masih banyak anak yang memiliki keterbatasan akses terhadap buku bacaan. Karena itu, berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan

0: alasan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
5: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
6: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
5: Alah, emang apa pengaruhnya?
6: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
7: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di RRI Program Mas 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda kembali pendengar di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup sejuk ya, karena habis hujan di sore hari ini. Semoga juga membuat Anda tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas dan juga berakhir pekan di hari ke-9 ya, di bulan Mei tahun 2026. Bersama saya Novita Fira akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti, tentunya di day part ketiga.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang sedang beristirahat santai atau juga lagi menghabiskan akhir pekan bersama keluarga ya. Apapun aktivitas Anda, pastinya ya ketika tubuh kita nih membutuhkan cairan yang juga cukup besar yang bisa membantu berbagai fungsi penting supaya berjalan dengan baik. Mulai dari menjaga tubuh, kemudian juga menjaga konsentrasi dan energi, semuanya tergantung pada asupan air yang cukup setiap harinya. Tapi sayangnya di banyak orang yang juga baru menyadari ya bahwa tuh pentingnya minum air putih ketika tubuh mulai menunjukkan masalah. Seperti sakit pinggang misalnya, aduh kenapa nih kok pinggangnya sakit banget gitu, kebanyakan duduk, ataukah memang kurang cairan gitu kan. Nah itu baru deh menunjukkan tanda-tanda sinyal tubuh membutuhkan cairan. Nah tapi kesibukan ini biasanya menjadi kebiasaannya untuk bisa menunda minum atau terlalu sering mengkonsumsi minuman manis yang juga membuat kebutuhan cairan tubuh sering tidak terpenuhi dengan baik. Dan akibatnya pendengar, tubuh kita mulai memberikan sinyal kecil yang kerap dianggap sepele. Nah, untuk itu rasa lelah yang sering langsung dikaitkan dengan adanya kurang tidur atau terlalu banyak pekerjaan, ini juga membuat kita membutuhkan cukup air ya untuk mengalirkan oksigen dan juga nutrisi yang juga dibutuhkan sehingga nantinya akan optimal. Dan kondisi ini membuat seseorang tuh mudah lemas ya kalau kurang cairan, kurang bertenaga, dan sulit mempertahankan stamina meskipun aktivitas yang dilakukan ini cukup berat. Dan untuk itu pendengar, ketika yang namanya minuman ini menjadi kebutuhan penting karena volume darah ini terus menurun ketika jantung juga harus bekerja lebih keras juga untuk mengalirkan oksigen ke dalam tubuh kita. Jadi mulai sekarang jangan sedikit ya untuk minum air putih. Ayo sayangi tubuh kita dan banyak-banyak konsumsi air putih, minimal 2,5 liter per harinya. Dan juga untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita yang juga merupakan investasi jangka panjang. Kalau tubuh kita sehat pun, ingin beraktivitas, ingin liburan gitu kan ya bersama keluarga, ini juga bisa maksimal nantinya ya. Baik, kita akan nikmatin lagu yang satu ini spesial untuk Anda yang juga sudah disiapkan oleh musik director kita. Pertama dan terakhir, dari Malika Krispati, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
5: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
6: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya.
5: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
7: Tambah lagi, satu porsi lagi.
5: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
6: Emang gimana caranya, Mbak?
5: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
6: Oh iya, bener juga ya.
5: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
6: Wah, ternyata gampang ya.
5: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

Berdekat banyak sekali jejak yang juga ditinggalkan, tapi juga tidak hanya sekedar untuk melihat dan juga kunjungan kerja ya. Tetapi juga memberikan sebuah momen ya bagi para pembudidaya udang Fana Mei yang juga kemarin baru saja dikunjungi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang juga berdialog dengan nelayan dan juga pembudidaya udang Fana Mei di Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dan juga dalam kunjungan kerja tersebut meninjau fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih. Ini juga merupakan kaitannya dengan produksi udang kepada anggota Pokdakan Surya Minalestari Desa Muara Gading Mas. Jadi Wapres Gibran juga saat itu menanyakan harga udang ke budidaya udang Fana Mei ya, yang juga di harga tahun ini memang diprediksi itu sangat bagus dengan hasil yang juga berkualitas. Dan terkadang waktu panen tersebut harganya juga memang kadang-kadang menurun gitu ya, sampai Rp40.000. Dan kalau memang kualitasnya lagi bagus ini mencapai Rp60.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Mengetahui kondisi tersebut, Gibran juga menegaskan akan memberikan perhatian khusus atas persoalan harga udang menyangkut penyakit virus yang juga menjadi faktor pembudidaya udang Fana Mei yang juga sempat merugi ya. Jadi memang sudah 30 tahun muara sungai Waipanet ini memang dangkal dan juga menjadi kendala buat nelayan saat melaut. Jadi semoga juga bisa memperhatikan keluhan nelayan. Yang juga ditegaskan bahwa kehadiran Wakil Presiden ini merupakan dalam rangka membantu mengatasi persoalan yang juga dikeluhkan oleh nelayan dan juga pembudidaya perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Lampung Timur. Jadi turut juga mendampingi kunjungan Wapres Gibran RI ke KNMP Desa Margasari Lampung Timur, yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama, Kapolres Lampung Timur, dan juga Dandim 0429 Lampung Timur Letkol Infantri Danang Setiaji. Semoga dengan adanya kunjungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga menjadi motivasi ya untuk para petani di Kampung Nelayan Merah Putih untuk bisa berkeliat dan juga semakin meningkatkan kualitas dari produk udang Fana Mei.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: Joshua Tuhari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Heh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

Dengar, gak terasa ya kita sudah beberapa waktu lagi untuk memasuki bulan yang juga penuh kemuliaan bagi umat Islam, yaitu Idul Adha yang juga sangat ditunggu-tunggu nih. Mungkin selain kita nih sebagai umat muslim ya, anak-anak tuh happy banget kalau bisa ngelihat hewan sapi dan juga kambing yang disembelih kemudian bisa dilihat oleh beramai-ramai gitu. Dan itu juga merupakan momen yang tidak bisa terlupakan. Salah satunya adalah momen yang juga tidak terlupakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Idul Adha 2026 yang juga sudah mulai mencuri perhatian publik. Hewan kurban yang juga diberi nama menggala adalah diketahui memiliki bobot yang juga nyaris mencapai 1 ton dan menjadi momen paling istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain pelaksanaan sholat id dan juga berkumpul bersama keluarga, perayaan ini juga identik dengan ibadah kurban sebagai bentuk kepedulian dari berbagai sesama. Dan tahun ini Presiden Prabowo kembali dikabarkan menyiapkan sejumlah hewan kurban yang juga dilakukan seperti tahun sebelumnya. Yang juga menarik perhatian adalah sapi ras Simmental yang terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo dipelihara di sebuah peternakan di Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Penampilannya yang juga terlihat mencolok dengan tubuh tinggi, berotot, serta berbulu berwarna coklat, kemasan mencapai bobot 907 kg dengan tinggi 140 cm. Menggala dipilih sebagai hewan kurban Presiden RI di Kota Pekanbaru karena dinilai memiliki kondisi fisik yang juga lebih unggul tentunya, pendengar. Dan pastinya beratnya memang sudah mencapai hampir 1 ton ya. Dan menurutnya sapi berusia 6 tahun itu didatangkan langsung dari Medan dan juga dirawat secara maksimal. Hal itu dilakukan agar sapi tetap dalam kondisi sehat sampai Idul Adha juga tentunya. Dan Kepala Seksi Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner di Stanton Pekanbaru juga menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat 3 kandidat sapi kurban presiden, namun sapi Simmental bernama Menggala yang akhirnya terpilih. Dan tentunya Bapak Presiden tahun ini menyerahkan sapi untuk kurban sebanyak 985 ekor sapi. Ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Adiantoro di sana Kepresidenan Jakarta.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo,

Pendengar, tahukah Anda, Sio adalah sistem zodiak dalam budaya Tionghoa yang sudah digunakan ribuan tahun. Sistem ini membagi tahun kelahiran menjadi 12 simbol hewan yang berulang setiap 12 tahun. Ke-12 Sio itu adalah tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setiap hewan dipercaya memiliki karakter dan filosofi sendiri. Misalnya, Sio tikus dikenal cerdas dan penuh strategi. Sio naga melambangkan kekuatan dan keberuntungan. Sementara Sio anjing identik dengan kesetiaan dan kejujuran. Tapi Sio ini bukanlah sekedar ramalan ya. Dalam tradisi Tionghoa, Sio juga menjadi bagian dari identitas budaya, penentuan hari baik, hingga simbol harapan dan doa untuk masa depan yang lebih baik. Menariknya lagi, selain 12 hewan, ada juga 5 unsur kayu, api, tanah, logam, dan air yang juga berpadu membentuk siklus 60 tahunan. Kombinasi inilah yang membuat setiap tahun punya karakter yang unik. Jadi, percaya atau tidak, Sio bisa jadi cara seru untuk mengenal karakter diri dan juga memahami filosofi kehidupan dari sudut pandang budaya Timur.

0: Bayangkan sebuah mahakarya raksasa terkubur di bawah debu vulkanik dan hutan lebat selama berabad-abad terlupakan oleh dunia. Candi Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia, pernah menghilang dari catatan sejarah sejak abad ke-14. Baru pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukannya kembali berkat laporan penduduk lokal. Butuh waktu puluhan tahun untuk membersihkan semak belukar dan tanah yang menyelimutinya, hingga kita bisa melihat kemegahannya hari ini. Harta karun terbesar seringkali tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu.
1: Anda ingin tubuh tetap bugar dan juga kuat? Yuk ingat 3M kesehatan. Makan seimbang, minum cukup, dan move on dari mager. Makan seimbang artinya penuhi gizi dan sayur, buah, karbohidrat, protein, dan lemak sehat setiap hari. Ini bisa membantu tubuh Anda untuk bisa berfungsi optimal dan terhindar dari penyakit kronis seperti diabetes dan jantung. Kedua, jangan lupa minum cukup air. Minimal sekitar 8 gelas per harinya, karena air membantu proses metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan membuang racun. Dan yang terakhir, move on dari mager, alias males gerak. Ayo, rutin aktif bergerak atau berolahraga. Aktivitas fisik bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung Anda. Jadi ingat, hidup sehat dimulai dari kebiasaan sederhana setiap harinya.

informasi kali ini dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan juga Tumbuhan Lampung atau Karantina Lampung ya. Saat ini bersama tim gabungan mengungkap aksi penyelundupan 620 satwa liar jenis burung tak berdokumen di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Jadi ratusan burung itu juga ditemukan dalam kondisi memprihatinkan karena juga disembunyikan rapat oleh beberapa pihak ya di area toilet dan juga bagian belakang kabin bus guna menghindari pemeriksaan petugas. Kepala Karantina Lampung Doni Muksyadan ini juga mengatakan bahwa kasus ini terungkap sekitar pukul 20:35 setelah petugas menerima informasi adanya kendaraan yang diduga mengangkut satwa liar menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan juga pos yang dicurigai berhasil ditemukan di pintu masuk pelabuhan saat berada di antrean kendaraan penyeberangan. Dikatakan dari hasil pendataan terdapat 620 ekor burung yang terdiri dari jala kerbau, ciplek, cikatan rimba dada, coklat kepodang, poksai mandarin, hingga juga dengan kelatuk dan cucak kopi. Ya, ini memang sangat unik semua nih. Mendengar berbagai hewan jenis burung yang merupakan satwa dilindungi. Ada juga eke layongan yang juga masuk dalam satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Dikatakan berdasarkan data Flight, sedikitnya 300 ribu burung asal Sumatera telah disita petugas saat hendak diperdagangkan secara ilegal ke Pulau Jawa dalam 8 tahun terakhir. Dan hasil dari penelusuran, ini terdapat 11.100 toko

burung dan juga 125 pasar burung yang juga tersebar di Pulau Jawa yang juga terus membutuhkan pasokan akibat tingginya permintaan burung kicau terutama dari Sumatera.

0: kamu, mengapa lampu rem kendaraan selalu berwarna merah? Pemilihan warna merah bukan tanpa alasan. Warna ini telah disepakati secara internasional sejak konvensi lalu lintas di Wina tahun 1949. Di Indonesia, aturan itu juga ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 yang mengatur sistem lampu dan pemantul cahaya kendaraan bermotor. Mengganti warna lampu rem dengan warna lain bisa dikenai sanksi, karena fungsi utamanya adalah keselamatan. Secara ilmiah, merah memiliki panjang gelombang paling panjang dalam spektrum cahaya yang bisa dilihat mata manusia. Panjang gelombang merah berada di kisaran 620 hingga 750 nanometer. Artinya, warna ini lebih mudah terlihat bahkan dari jarak jauh. Jika diganti putih, cahaya bisa terasa menyilaukan dan membingungkan pengendara lain. Resiko kecelakaan pun meningkat. Dalam spektrum warna, merah berada di ujung dengan gelombang terpanjang. Diikuti jingga, kuning, hijau, biru, hingga ungu. Jadi, saat kamu melihat lampu merah menyala di depan, itu adalah sinyal universal. Kurangi kecepatan, bersiaplah untuk berhenti. Karena keselamatan di jalan seringkali dimulai dari satu cahaya kecil yang mudah dikenali.
1: Pernah gak sih lagi enak-enaknya makan es krim atau minum es kopi favorit, tiba-tiba otak rasanya kayak ditusuk ribuan jeruk es? Tenang, kamu gak sendirian, itu namanya brain freeze. Ini terjadi karena langit-langit mulut kamu kedinginan mendadak, bikin pembuluh darah di sana menyempit dan melebar dengan cepat. Otak kamu pun menerima sinyal panik. Tips biar cepat hilang, tempelin lidah kamu ke langit-langit mulut buat ngangetin sarafnya. Nah, sekarang udah aman kan? Lanjut lagi yuk makan es krimnya.

Setiap kemenangan atlet bukan hanya soal medali, tetapi tentang harga diri bangsa. Di balik sorak-sorai, ada proses panjang yang penuh pengorbanan. Dukungan masyarakat menjadi kekuatan besar bagi para atlet. Prestasi olahraga adalah inspirasi yang menyatukan Indonesia. Setiap kemenangan atlet adalah kebanggaan Indonesia. Ia lahir dari latihan keras, disiplin tinggi, dan tekad yang tidak pernah padam. Kemenangan bukan sekedar hasil akhir, tetapi cerminan semangat juang anak bangsa. Mari hargai setiap proses yang dijalani para atlet. Dukung perjuangan mereka sejak latihan hingga pertandingan. Apresiasi kita adalah energi untuk terus melangkah lebih jauh. Prestasi olahraga adalah inspirasi untuk semua. Mengajarkan kerja keras, sportivitas, dan pantang menyerah. Bersama kita bangga, kita dukung, dan kita rayakan prestasi.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan Ayatul Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Nanda Libra Septia dengan surat Al-Ahzab dari ayat 1 sampai dengan 4. Dan informasi beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pekan ini akan juga berlangsung pada pukul 17 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

Kawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, selamat petang untuk Anda yang juga baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program Masatu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Informasi kali ini dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memanggil Nurjanah binti Nurdin yang lahir di Bandar Lampung tanggal 14 Oktober 2001, berusia 24 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, namun sejak 2018 tidak diketahui keberadaannya atau alamat domisilinya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai termohon supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang Utsman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati nomor 2 Labuan Ratu, Bandar Lampung, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat goib antara Wagiman bin Rusito sebagai pemohon dan juga pelawan Nurjanah binti Nurdin ini status sebagai termohon berdasarkan berita acara sidang tanggal 8 April 2026. Demikian informasi dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung.

0: Setiap kemenangan atlet bukan hanya soal medali, tetapi tentang harga diri bangsa. Di balik sorak-sorai, ada proses panjang yang penuh pengorbanan. Dukungan masyarakat menjadi kekuatan besar bagi para atlet. Prestasi olahraga adalah inspirasi yang menyatukan Indonesia. Setiap kemenangan atlet adalah kebanggaan Indonesia. Ia lahir dari latihan keras, disiplin tinggi, dan tekad yang tidak pernah padam. Kemenangan bukan sekedar hasil akhir, tetapi cerminan semangat juang anak bangsa. Mari hargai setiap proses yang dijalani para atlet. Dukung perjuangan mereka sejak latihan hingga pertandingan. Apresiasi kita adalah energi untuk terus melangkah lebih jauh. Prestasi olahraga adalah inspirasi untuk semua. Mengajarkan kerja keras, sportivitas, dan pantang menyerah. Bersama kita bangga, kita dukung, dan kita rayakan prestasi Indonesia.
1: Pernah gak sih lagi enak-enaknya makan es krim atau minum es kopi favorit, tiba-tiba otak rasanya kayak ditusuk ribuan jeruk es? Tenang, kamu gak sendirian, itu namanya brain freeze. Ini terjadi karena langit-langit mulut kamu kedinginan mendadak, bikin pembuluh darah di sana menyempit dan melebar dengan cepat. Otak kamu pun menerima sinyal panik. Tips biar cepat hilang, tempelin lidah kamu ke langit-langit mulut buat ngangetin sarafnya. Nah, sekarang udah aman kan? Lanjut lagi yuk makan es krimnya.

0: Anda ingin tubuh tetap bugar dan juga kuat? Yuk ingat 3M kesehatan. Makan seimbang, minum cukup, dan move on dari mager. Makan seimbang artinya penuhi gizi dan sayur, buah, karbohidrat, protein, dan lemak sehat setiap hari. Ini bisa membantu tubuh Anda untuk bisa berfungsi optimal dan terhindar dari penyakit kronis seperti diabetes dan jantung.
1: RRI selanjutnya bersama akan kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: dan penyediaan kapal, dikatakan Presiden Prabowo Subianto, supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Lintas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan

0: ini.
1: 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
2: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevril Yapesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevril mengatakan, Puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
2: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Keuangan berupaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Presiden udah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal the bottlenecking. Dalam sidang kanal the bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL. Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
0: Presiden udah marah-marah nih masalah TL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dipimpin dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan dan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung terlihat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dul Hudan Boyolali dan Ya Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, di mana sama berlangsung partai final dan
0: Indonesia. Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya malam hari ini, malam mingguan nih, kami bisa kembali menemani Anda di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi sudah kami persiapkan nih untuk menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan kami juga hadirkan informasi lalu lintas malam hari ini, terlihat ya dari Tugu Adipura kendaraan yang melintas ini cukup ramai, dan juga arus lalu lintasnya juga agak sedikit macet nih dari menuju ke arah Mall Kartini ya. Tapi tidak terlalu macet sih, jadi masih terbilang cukup aman gitu kan ya. Tapi memang arus kendaraan yang melintas dari Tugu Adipura saat ini cukup ramai pendengar. Dan ini kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Dan selanjutnya kita menuju ke Simpang Moro Antasari nih pendengar. Ini CCTV-nya agak berkabut ya, mungkin karena malam hari ini juga cuacanya memang karena habis diguyur hujan nih di seputaran kota Bandar Lampung, memang agak adem gitu kan ya, agak dingin gitu. Tapi di sini nampak ya kendaraan yang melintas sangat padat sekali dari Simpang Moro Antasari pendengar, tepatnya dari Sate Antasari ya, Rumah Sate Antasari nih, di depannya kendaraan yang melintas sangat ramai sekali. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati malam mingguannya gitu kan ya, mungkin sedang dalam perjalanan atau malam mingguannya di rumah aja karena males cuaca yang adem banget, dingin gitu kan ya, pengennya anget-anget di rumah, minum-minuman anget mungkin sambil berkumpul dengan keluarga, ya udah deh ya. Dan untuk Anda saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Dan sebelum informasi kami hadirkan, kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda malam hari ini bersama Pro 1.

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM. Masih bersama Pro 1 di 90,9 FM nih pendengar. Kami hadirkan informasi di mana PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Lampung memastikan bahwa keandalan pasokan listrik selama rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Lampung pada hari Jumat kemarin ya, di tanggal 8 Mei 2026. Ini kunjungan kerja ini meliputi ada di sejumlah lokasi strategis pendengar, di antaranya Koperasi Nelayan Merah Putih, Desa Margasari di Lampung Timur, SMK Negeri 4 Bandar Lampung, RSUD Dr. Adadi Cokrodipo, serta juga Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung. Pada agenda di Desa Margasari, Wapres berdialog langsung mendengar dengan nelayan, petambak udang, dan juga masyarakat setempat terkait dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan sektor perikanan. Tentunya untuk mendukung kelancaran seluruh agenda kenegaraan itu, pendengar, PLN UID Lampung juga menyiapkan ada sistem kelistrikan berlapis dengan memastikan kesiapan infrastruktur jaringan, personel siaga, hingga juga peralatan pendukung di setiap lokasi kunjungan. General Manager PLN UID Lampung yaitu Rizky Muhammad mengatakan bahwa PLN ini telah melakukan serangkaian langkah antisipatif untuk memastikan pasokan listrik tetap aman dan stabil selama kegiatan berlangsung.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan acara Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda, tentunya dengan judul Jalan Sagu yang Terputus, drama radio KDMP. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Drama Radio Jalan Sagu yang Terputus. Produksi Kementerian Komunikasi dan Digital. Di sebuah desa yang dikelilingi pegunungan tinggi, sungai yang deras, dan hutan lebat seperti tembok hidup, pengiriman barang koperasi adalah perjuangan panjang. Hari ini lebih berat dari biasanya. Hujan turun tanpa henti, jalur utama menuju desa

0: begini baru mama-mama dong mau makan apa, Sio?
1: Iwe, saya su cek situasi pakai radio itu. Sopir bilang dorong tuh tara bisa lewat. Tanah longsor dari atas gunung sana. Jalur lewat sungai juga. Aduh, su naik. Arus dah deras sekali.
2: Alam lagi bikin dia puji coba ini supaya kamu tahu. Kamu pikir alam ini dia cuma tidur saja, Kak? Dia bergoyang. Dia sampai kita orang macam begini sudah nih. Yang kita nggak ada alami sekarang. Jalan patah di muka sana.
3: Tapi Bapak, ini bukan goyang sedikit lagi. Ini bikin tong tidak bisa dapat barang-barang koperasi sama sekali ini.
4: Di tengah kebingungan, Yoel mencoba mencari solusi. Ia memikirkan satu jalur lama. Jalur sempit yang dulu dipakai para pemburu melewati pinggir hutan lebat dan menyusuri sungai kecil di bawah gunung.
1: Tong ada satu jalur, tapi jarang sekali dipakai. Jalur lama di pinggir hutan, di dekat sagu itu. Kalau tong bersihkan sedikit mungkin bisa lewat bawa barang kecil ke apa kayaknya nih.
0: Aduh Yoel, jalur itu akar-akar besar banyak sekali. Dia pun tanah-tanah tuh licin, kalau tong tak lucur bagaimana? Mama-mama dulu pernah jatuh di situ. Aduh.
3: Iyo, dan bagian yang dekat sungai itu dia pun jalan sempit sekali. Tong salah langkah tong bisa jatuh langsung dalam air.
2: Anake, memang jalur itu dia ganas. Tapi bukan torang pemusuh. Bukan berarti kita tidak bisa lewat, toh. Kalau tong kerjasama, tong pasti bisa buka kembali jalur itu. Hutan itu cuma minta tong sapu sedikit saja, mo. Iyo, toh.
1: Betul, Bapak. Saya pikir ini, kalau tong gotong royong, tong bisa bersihkan jalur itu. Barang koperasi Desa Merah Putih juga tong bisa angkut pakai tenaga orang dulu tuh. Jadi tong tak usah tunggu truk.
3: Jalan gunung su rusak, sungai harus deras, jalan hutan su lama tidak dipakai. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, tong coba saja.
0: Oke, baik sudah. Kitong mama-mama nih juga bisa bantu angkat barang-barang kecil. Jangan kamu pikir cuma kamu laki-laki yang bisa angkat beban. Kitong juga bisa.
4: Jalur lama itu seperti hutan rimba yang menelan cahaya. Akar menjulur seperti ular tua. Kabut turun dari gunung menutupi pandangan. Sungai mengaum di bawah mereka, namun gotong royong mengubah jalur yang hilang itu menjadi jalan harapan.
3: Ayo, ku pegang rotan itu kuat-kuat. Kita angkat barang pelan-pelan.
1: Tapi hati-hati, Bah. Itu batu licin itu. Ku jangan injak tengahnya.
0: Hei, Markus, kau jangan sebut mama terkuat, eh? Lihat ini, mama angkat 3 karung kecil, baru, kau baru angkat 2 saja, kau su step-step, ini bagaimana nih, Bang?
2: Memang, mama Papua ini paling andalan sekali. Dongkas sekali semua laki-laki muka pemalas yang ada di sini. Itu sudah.
3: Hidup lagi. Tong bisa pakai jalur ini kalau jalur gunung putus.
1: Saya su bilang dari awal, koperasi ini bukan cuma bangunan. Ini kekuatan torang semua. Jalur boleh terputus, terpapa sudah. Tapi torang pu harapan nih pokoknya jam putus.
0: Betul. Kalau tunggu jalan besar baik, tong bisa lapar duluan. Lebih baik tong kerjasama begini toh. Betul kan Rada?
1: Sudah.
2: Jalur sagu boleh patah, tapi jalur gotong royong tidak akan pernah mati. Itu jalur paling kuat yang ada di tanah Papua.
1: Saya mau bilang terima kasih banyak untuk kamu semua nih. Torang ini koperasi, tapi yang bikin koperasi hidup itu bukan kantor, bukan tompu laporan, tapi torang manusianya. Torang sulit sendiri hari ini. Jalur gunung tuh udah putus. Sungai udah mengamuk. Hutan udah tutup pintu.

0: Tapi tong semua tara mundur. Torang semua gotong royong. Tong angkat barang sama-sama, tong buka jalan sama-sama. Koperasi Merah Putih ini memang tara akan jalan kalau tong masyarakat tara kasih kekuatan sama-sama. Jadi pokoknya saya hormat parah untuk kamu semua. Torang punya desa ini bisa maju karena tong kerja satu hati. Tara apa sudah jalan dan rusak, tapi torang pun semangat ini tara mungkin patah, tara mungkin rusak.
1: Begitulah, di tengah medan yang kejam, gunung curam, sungai galak, dan hutan lebat. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada segala rintangan alam. Ya, kebersamaan. Nilai ini bukan sekedar kebiasaan turun-temurun, tetapi jiwa dari Koperasi Desa Merah Putih. Drama radio Jalan Sagu yang Terputus diperankan oleh Danu sebagai Yoel, Noni sebagai Marta, Leon sebagai Markus, Yuda sebagai Bapak Benny, dan Sri Unun sebagai warga. Teknik dan montase Dani Al-Ramdani. Narator Diana Spadawati. Naskah dan sutradara Yanti Yusfit. Dan produser Haryance Elwati Mena.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kami masih menemani Anda malam hari ini. Kali ini kami akan hadir tentunya dalam acara Ngopi Lampung. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu komunitas merajut yang ada di Indonesia. Penasaran gak? Wah, kalau penasaran jangan kemana-mana ya. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Karena kami akan masih terus menghadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda dalam Ngopi Lampung.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

Pendengar, tidak hanya dikerjakan untuk mengisi waktu luang, merajut pun ini bisa dilakukan bersama-sama ya. Ada banyak sekali komunitas merajut yang mengajak nih Anda untuk bergabung dan memproduksi kerajinan tangan yang bermanfaat. Salah satunya adalah komunitas rajutan mama yang terbentuk sejak tahun 2003 silam. Jadi sudah sangat lama sekali ya. Ya, pendengar, Oktiani Laraswati ini merupakan pendiri komunitas merajut tersebut. Dahulu ia bersama teman-temannya sering berkumpul nih untuk merajut bersama-sama. Kini berkat media sosial seperti Facebook ya misalkan, anggota komunitas ini mulai bertambah banyak. Bahkan ada sekitar 13.000 member yang tergabung di dalam grupnya. Wanita yang akrab disapa Oti ini mengatakan pendengar bahwa anggotanya ini terdiri dari berbagai macam golongan dan usia. Anggota termuda mulai dari mahasiswa berusia 20 tahunan hingga ibu-ibu berusia 45 tahun pendengar. Dan dalam satu kali perkumpulan ada sekitar 20 hingga 30 anggota yang datang dan mereka ini bersama-sama merajut topi, tas, sweater, bros hingga baju untuk dipakai sendiri ataupun juga dijual. Nah, dikatakan kan salah seorang pengrajut nih ya, bahwa katanya nih kalau Anda ingin bergabung dalam komunitas rajutan mama, tidak ada biaya keanggotaan alias gratis. Ya, pendengar, dikatakan juga nih selama berkumpul sudah banyak sekali produk-produk yang berhasil dibuat, mulai dari kardigan, tas, dompet, sepatu, sandal dan lain-lain. Dan juga untuk yang ingin ikut bergabung nih harus mempersiapkan tentunya alat-alat merajut dan dapat datang tepat waktu agar para anggota yang lebih mahir bisa mengajarkannya ya. Jadi ini salah satu komunitas yang sangat bermanfaat sekali. Baik, kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya mengikuti komunitas-komunitas yang positif ini akan memberikan hal-hal yang positif juga ya untuk kita semua. Seperti contohnya komunitas merajut ini. Ini komunitas para pengrajin yang punya hobi merajut ya. Jadi sekaligus memperluas pertemanan tapi juga membuka pembelajaran ya, gratis tanpa dipungut biaya. Nanti juga dengan anggota-anggota komunitas juga bisa berbagi ilmu, berbagi tips ataupun juga trik ya, untuk bagaimana sih cara merajut yang baik gitu kan, yang cantik gitu kan, sehingga kalau misalkan Anda hobi merajut bisa menghasilkan hasil rajutan yang indah, yang bagus ya. Dan yang pasti berbagi ilmu, pengalaman dan kebahagiaan, serta bisa menampilkan koleksi dan hasil karya seputar merajut ya. Jadi bisa berbagi pengalaman, ini sangat mahal sekali tentunya. Dan ya, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mempunyai komunitas-komunitas positif untuk kehidupan kita kedepannya ya. Dan akhirnya Andina harus akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Ngopi Lampung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar, tentunya kami masih terus menemani Anda bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Selamat menikmati waktu malam mingguan Anda ya. Tentunya kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu dan informasi ke ruang dengar Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama

0: kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Tentunya masih menemani Anda malam hari ini. Akan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, ada kabar baik nih untuk Anda penggemar kafein, di mana temuan dari sebuah studi baru mengindikasikan bahwa konsumsi kopi dan teh terkait dengan kesehatan hati yang lebih baik. Dikatakan melansir dari Medical Daily, dalam penelitian yang dilakukan di Amsterdam, peneliti menganalisis data lebih dari 2.400 orang dewasa berusia minimal 45 tahun. Peserta menjalani screening kesehatan dan juga mengisi kuesioner tentang pola makan, termasuk konsumsi kopi dan teh mereka setiap hari. Hasilnya menunjukkan bahwa individu yang mengkonsumsi lebih banyak kopi dan teh, mereka cenderung memiliki kekuatan liver yang lebih rendah. Sebuah faktor yang terkait dengan resiko lebih rendah terkena penyakit hati dan kanker. Dan dikatakan oleh Dr. Sarwa Darwis Murad bahwa ada beberapa epidemiologi tetapi juga data eksperimental yang menunjukkan bahwa kopi memiliki manfaat kesehatan pada peningkatan enzim hati, hepatitis virus, NAFLD, lalu juga sirosis dan kanker hati. Ya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kopi ini bisa mendukung kesehatan hati, pendengar. Dan juga dikatakan semakin banyak orang minum kopi, semakin rendah resiko kematian akibat penyakit hati kronis. Minum satu cangkir kopi per hari dikaitkan juga dengan resiko 15% lebih rendah. Sementara minum 4 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan resiko 71% lebih rendah. Studi terbaru lainnya juga menemukan bahwa konsumsi kopi dikaitkan dengan penurunan kekuatan hati yang merupakan ukuran yang digunakan oleh para profesional kesehatan untuk menilai fibrosis, pembentukan jaringan perut di hati.

menghitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Eh, nggak tuh? Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama dengan kami, Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, meski memanjakan lidah, makanan manis berlebihan ternyata ini bisa menimbulkan berbagai efek negatif yang mungkin bersifat serius seiring waktu tentunya. Makanan manis tentunya mengandung gula ya, yang alami atau mungkin tambahan juga. Dan gula alami ini ada secara alami pada makanan seperti buah yang mengandung fruktosa dan juga susu yang mengandung laktosa. Gula tambahan adalah pemanis buatan pendengar, dan ini biasanya berasal dari sirup, jagung, fruktosa tinggi, gula meja, dan lainnya. Tubuh kita memang membutuhkan gula sebagai sumber energi bagi setiap sel termasuk yang ada di otak. Namun pendengar, mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis yang tidak dibutuhkan tubuh justru berpotensi berbahaya. Ya, sebab tubuh pada dasarnya pendengar akan memproses setiap makanan yang Anda makan menjadi glukosa melalui sistem pencernaan. Tubuh memecah protein, lemak, dan juga karbohidrat untuk mendapatkan glukosa. Dan tentunya pendengar, ada beberapa efek samping berbahaya nih kalau misalkan Anda mengkonsumsi gula secara berlebihan. Di antaranya adalah kerusakan gigi, lalu kenaikan berat badan, dan juga obesitas. Dan tentunya masih banyak ya hal-hal lainnya nih yang akan berpengaruh pada tubuh Anda kalau misalkan Anda mengkonsumsi makanan manis yang berlebihan, yaitu bisa meningkatkan gula darah, lalu tekanan darah tinggi, penumpukan lemak di hati, penurunan kognitif, dan juga bisa mempercepat penuaan kulit, berisiko menderita penyakit kronis, penurunan kesehatan mental. Nah, itu tadi ya pendengar, efek jika terlalu banyak memakan makanan yang manis. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

90,9 FM, pendengar, kami kembali menemani Anda menghadirkan informasi untuk Anda pendengar. Kurangnya pemahaman tentang penyakit tuberkulosis atau dikenal dengan TBC berkembang menjadi kekhawatiran di masyarakat yang berdampak pada stigma buruk bagi penderita. Stigma negatif terhadap TBC antara lain dianggap sebagai penyakit orang miskin, dapat menular lewat sentuhan atau berbagai alat makan hingga disebut penyakit keturunan. Stigma menjadi salah satu penyebab keengganan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan TBC dan juga melakukan pengobatan. Stigma secara tidak langsung juga mengakibatkan penyebaran TBC yang lebih luas di masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nani Sukristina, mengatakan bahwa kasus TBC di Kota Surabaya di tahun 2023 ini mencapai 10.000 dengan 8.800 sudah ditangani. Secara nasional, kasus TBC di Indonesia terjadi sebanyak 301 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 34 kasus per 100.000 penduduk, pendengar. Namun angka kematiannya cukup tinggi. Sebenarnya TBC, pendengar, dapat disembuhkan dan juga dapat dicegah lebih dini. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menemukan seluruh kasus TBC dan juga mengobati sampai sembuh sehingga penularan dapat dihentikan. Dan pendengar, untuk ciri-ciri penyakit TBC sendiri yang harus diwaspadai diantaranya adalah batuk selama lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, demam yang berlangsung lama, lalu nafsu makan berkurang, berat badan turun, dan badan terasa lemas. Dan untuk peningkatan kepemahaman masyarakat akan TBC dan juga mengurangi stigma, Dinas Kesehatan Kota Surabaya bersama dengan ERHA Ultimate ini menggelar family gathering untuk ratusan penderita TBC di Taman Flora Kota Surabaya pada hari Jumat yang lalu. Dan juga disampaikan ya pendengar, bahwa ERH ini secara konsisten mengadakan berbagai kegiatan sosial khususnya pada bidang kesehatan. Baik, kami akan kembali hadirkan tentunya rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung malam ini.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan.

Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama dengan kami, Program 1 RRI Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya. Masih menemani Anda malam hari ini dalam Lampung Malam ini, kembali informasi kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, pendengar tentunya terjadinya sepsis.

menyebabkan peradangan luas di seluruh tubuh kita ya. Dan peradangan akibat sepsis ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan, kegagalan organ hingga kematian. Sepsis sendiri adalah keadaan darurat medis yang mengancam jiwa akibat respon sistem kekebalan tubuh yang ekstrim terhadap suatu infeksi. Semakin lambat Anda mendapatkan pertolongan medis, maka akan semakin fatal akibatnya, pendengar. Dan juga ada berbagai jenis infeksi, ini bisa memicu penyakit ini meliputi infeksi bakteri, jamur, virus, dan juga parasit. Infeksi yang menyebabkan sepsis ini bisa dimulai dari berbagai bagian tubuh dan berdasarkan lokasi terjadinya, jenis infeksi yang dapat menyebabkan sepsis meliputi sistem pernapasan, di mana infeksi yang melibatkan paru-paru Anda seperti pneumonia. Lalu sistem saluran kemih, di mana infeksi sangat mungkin terjadi jika Anda memakai kateter. Lalu juga bisa di sistem pencernaan, di mana sepsis ini bisa berasal dari infeksi usus buntu atau radang usus buntu, masalah usus, infeksi pada rongga perut Anda atau peritonitis, serta infeksi kandung empedu dan juga hati. Sistem saraf pusat, di mana terjadi sepsis, dimulai dengan infeksi pada otak atau sumsum tulang belakang Anda. Lalu kulit, di mana bakteri ini dapat masuk dan menginfeksi kulit Anda melalui luka, peradangan, atau lubang yang dibuat dengan kateter dan juga infus. Contohnya seperti selulitis atau radang jaringan ikat kulit Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih banyak informasi lainnya akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Anda masih mendengarkan kami, masih dalam acara Lampung malam ini pendengar ya. Pendengar memilih menu makanan dan mengikuti pola makan yang pas, ini perlu dilakukan tentunya oleh penderita GERD demi mencegah kenaikan asam lambung. Nah, pertanyaannya, makanan apa saja sih yang pantang untuk dimakan oleh penderita asam lambung? Ya, pendengar, pantangan makanan asam lambung antara lain adalah makanan tinggi lemak, makanan asam, lalu masakan pedas dan juga coklat pendengar. Jadi pendengar, untuk Anda nih yang memiliki penyakit asam lambung atau GERD mungkin ya, ada beberapa pantangan makanan asam lambung yang perlu Anda batasi atau mungkin Anda hindari. Di antaranya adalah buah sitrus, lalu ada tomat dan produk olahannya, lalu ada daging berlemak, gorengan, dan masih banyak lagi tentunya yang mungkin sering ya Anda jumpai dalam keseharian, seperti asupan gula berlebihan, coklat, makanan pedas, produk olahan susu, dan itu adalah beberapa di antaranya ya makanan yang sebaiknya Anda hindari atau bahkan Anda jangan makan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan selalu sehat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, kami akan masih terus menemani Anda dalam acara Lampung malam ini.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
4: Dan? Seribet itu, Kun.
6: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda malam hari ini. Kembali kami hadirkan informasi pendengar, di mana sebuah penelitian baru ini menyoroti ya terkait dengan hubungan antara memiliki tujuan hidup dan arti yang jelas dengan kualitas tidur yang lebih baik. Dan dikatakan bahwa dalam studi ini ada 825 peserta dengan usia antara 61 hingga 100 tahun, sebagian besar perempuan dan sebagian besar orang Afrika Amerika dilibatkan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa peserta yang merasa memiliki lebih banyak makna dan tujuan dalam hidup, mereka cenderung bisa merasakan tidur nyenyak dan lebih sedikit mengalami sleep apnea. Penelitian juga menunjukkan pendengar bahwa peserta dengan perasaan tujuan hidup yang lebih tinggi cenderung lebih sehat secara keseluruhan. Penulis studi Dr. Arlener D. Turner mengatakan, ini adalah semua tentang memiliki arahan dan fokus pada apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda dan merasa bahwa hidup Anda memiliki makna dan tujuan. Dan melalui tindak lanjut dengan peserta selama beberapa tahun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa memiliki tujuan hidup yang jelas dapat memiliki dampak jangka yang panjang. Temuan ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan pilihan pengobatan baru bagi mereka yang mengalami gangguan tidur. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tentunya masih banyak informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami akan masih terus menemani Anda dalam Lampung malam ini, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi.

Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil,

0: mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Pikir, Mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung masih menemani Anda ya pendengar. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, kasus hantavirus yang kembali menjadi perhatian publik ini membuat banyak orang bertanya-tanya ya pendengar, siapa aja sih kelompok yang paling beresiko untuk terpapar virus ini. Nah, epidemiolog dari Griffith University ada Dr. Diki Budiman ini mengatakan bahwa resiko hantavirus ini sebenarnya masih tergolong rendah di Indonesia pendengar. Namun kewaspadaan tentunya tetap ya diperlukan karena Indonesia ini punya sejumlah faktor yang mendukung tingginya paparan hewan pengerat terutama tikus pendengar. Ya, hantavirus ini berkaitan erat pendengar dengan keberadaan rodensia atau tikus sebagai reservoir utama virus pendengar. Dan untuk penularan hantavirus sendiri ini paling sering terjadi ketika seseorang menghirup partikel udara yang terkontaminasi oleh urin, air liur, atau kotoran tikus yang membawa virus. Karena itu, orang yang sering berada di lingkungan dengan infestasi tikus punya resiko paparan lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat umum. Nah, menurut Dr. Diki, ada beberapa kelompok nih yang perlu lebih waspada terhadap hantavirus karena aktivitas sehari-hari mereka lebih sering bersentuhan dengan lingkungan beresiko. Kelompok itu diantaranya adalah petugas kebersihan, pekerja gudang, pekerja pelabuhan, petani, hingga petugas pengangkut sampah. Ya, masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di lingkungan dengan sanitasi buruk dan banyak tikus ini juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Area pergudangan, pelabuhan, ataupun juga tempat penyimpanan yang lembab dan kurang bersih ini memang lebih berpotensi untuk menjadi lokasi paparan. Selain itu juga resiko juga bisa meningkat ya saat musim hujan dan banjir, dan kondisi ini membuat tikus lebih mudah masuk ke permukiman warga dan meningkatkan kemungkinan manusia terpapar lingkungan yang tercemar. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Ya, mendengar Bagas Rani dengan untuk apa bertahan, ya udah deh. Kalau memang dirasa sudah enggak bisa lagi dipertahanin, ya udah berhenti dulu ya. Istirahat dulu gitu kan ya, sambil dipikirkan kira-kira gimana sih hubungannya. Kalau memang dirasa memang udah enggak bisa bertahan, ya udah deh cari jalan masing-masing yang bisa membuat diri kita bahagia pastinya ya. Dan mendengar di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap hantavirus, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menilai bahwa ancaman penyakit infeksi yang sudah lama ada di Indonesia seperti campak dan difteri ini justru lebih mendesak nih untuk ditangani. Anggota unit kerja koordinasi infeksi penyakit yaitu tropik IDAI yaitu Profesor Dr. Dominikus Husada ini mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi banyak kasus penyakit infeksi yang belum tertangani optimal, mendengar. Dan dikatakan bahwa penyakit seperti campak, difteri, tetanus, hingga juga pertussis ini masih menjadi persoalan kesehatan yang nyata di berbagai daerah, mendengar. Bahkan beberapa penyakit ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun belum sepenuhnya terkendali. Dominikus juga menilai bahwa perhatian terhadap hantavirus ini tetap penting, tetapi masyarakat dan pemerintah tidak boleh untuk melupakan penyakit yang jumlah kasusnya lebih tinggi dan berdampak besar terhadap anak-anak. Dikatakan masih banyak nih masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan optimal terhadap penyakit infeksi yang sebenarnya bisa dicegah, salah satunya melalui imunisasi, pendengar. Jadi pencegahan kita terhadap misalnya menurut dokter ini ya, pendengar, lebih penting ya, karena kita lebih banyak kasusnya dan fakta menunjukkan bahwa orang-orang kita ini sangat banyak yang belum terlindungi dengan memadai. Jadi memang yang namanya imunisasi ini penting ya, pendengar ya. Oke deh pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ini juga tentunya kami akan masih terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras, menanam, dan memproduksi bahan makanan tersebut. Dukungan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi pangan di dalam negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semakin bangga dan mencintai produk pangan lokal Indonesia. Dengan mengutamakan konsumsi pangan lokal, kita turut memperkuat ketahanan pangan bangsa dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Mari bersama-sama melestarikan dan mempromosikan kekayaan pangan lokal sebagai bagian dari identitas dan kemandirian bangsa Indonesia. Bangga makan pangan lokal, sehat untuk kita, kuat untuk Indonesia.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih.
2: Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Tempo 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia mengudara di 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Di saat waktu berhenti,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Eh, apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
1: Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
5: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
1: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
5: Lah, emang apa?
1: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
5: Serius? Gratis?
1: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
5: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
6: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Minggu 10 Mei 2026. Bersama narasumber kita, nanti kita akan membahas topik menjemput keberkahan di Hari Raya Idul Adha. Narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di hari ini adalah Ustadz Zainal Arifin, SPDI dari KMM. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Ustadz, ini temanya menjemput keberkahan di Hari Raya Idul Adha ini ya. Ini menuju Idul Adha ini ya. Ya, baik pendengar, untuk Anda semua yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721 269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda sekarang juga di 0811 720 7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal Arifin, SPDI. Silakan Ustadz.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'addi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqinas bi khuluqin hasanin. Rabbi srahli sadri wa yakhsir li amri wa khulul uqdatan min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian dan syukur. Mari jangan sampai berhenti untuk terus kita sanjung agungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan akan terus Allah berikan kepada kita selama kita masih hidup di muka bumi ini, di dunia ini. Maka sejatinya nikmat-nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak akan berhenti sampai kita meninggalkan dunia, baru disitulah kenikmatan dunia terhentikan. Dan nikmat yang terbesar, yang teragung, yang patut untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat akhirat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan. Sehingga dengan ketaatan kita, dengan keimanan kita, sampai detik ini kita masih menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat, yang taat atas segala perintah dan takut terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar program RRI di mana saja berada, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha yang setelah beberapa bulan yang lalu kita telah sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang dimana umat Islam sejatinya mempunyai 3 hari raya yang patut untuk dirayakan dan dimeriahkan, yaitu Hari Raya Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Ini juga merupakan salah satu hari rayanya umat Islam yang pada hari Jumat itu seluruh umat Islam berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah sholat secara berjamaah di masjid. Dan di hari Jumat itu pun mempunyai keutamaan-keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Amalan-amalan yang dilaksanakan di hari Jumat, Allah berikan pahala lebih besar daripada amalan yang dilaksanakan di luar hari Jumat. Sehingga hari Jumat tersebut disebut sebagai Sayyidul Ayam, tuannya para hari. Kemudian hari raya yang kedua adalah hari raya Idul Fitri yang telah sama-sama kita rayakan. Selesai kita melaksanakan ibadah siam selama satu bulan penuh. Dan di sana juga banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari raya Idul Fitri. Di antaranya adalah di hari kedua hari raya Idul Fitri disyariatkan kita untuk melaksanakan ibadah siam 6 hari yang disebut adalah ibadah Saumu Sawal. Yang keutamaannya adalah barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya sebagaimana orang yang berpuasa sepanjang tahun. Lalu tidak lama lagi insyaallah tinggal beberapa minggu, bahkan hitungan hari di bulan ini akan kita sama-sama rayakan hari raya Idul Adha. Dan di sana juga banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin yang di hari raya Idul Adha itu melaksanakan berbagai amalan-amalan soleh, utamanya adalah menunaikan ibadah kurban. Yang mana ibadah kurban ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud syukur kita terhadap nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang begitu banyak. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini juga nanti sebagai dasar perintah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad setelah Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kenikmatan yang begitu banyak? Fasholli lirabbika, maka salatlah engkau untuk Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ada dua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para pendengar program RRI di mana saja berada, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, fasholli, laksanakanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi nanti para ulama tafsir di dalam menafsirkan fasholli, di situ ada yang menyatakan yang dimaksud fasholli li rabbika adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan setelah salat disyariatkan, diperintahkan untuk berkurban. Maka para pendengar program RRI di mana saja berada, hikmah yang akan bisa kita ambil dari syariat kurban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai wujud bentuk syukur kita terhadap Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Hikmahnya adalah setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita lalu kita melaksanakan, maka di balik perintah tersebut ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban lalu kita melaksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang tiada tara. Kenapa para pendengar program RRI di mana saja berada, kita katakan orang yang menunaikan ibadah kurban itu akan mendapatkan pahala yang tiada tara? Karena binatang kurban yang kita potong di hari nahar, yakni di 10 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebanyak hitungan bulu atau rambut yang ada di hewan kurban yang kita sembelih. Kita potong kambing, maka kalau kita ingin tahu berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita adalah sebanyak bulu-bulu kambing yang ada pada kambing tersebut. Kita potong sapi, kita potong unta, sebanyak itulah bulu-bulu, ya, setiap bulu, setiap rambut dari hewan kurban yang kita potong, Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala baginya. Tidak ada yang mampu dan tidak ada yang sanggup untuk menghitung bulu-bulu unta yang ada di dalam tubuh unta, tidak ada yang sanggup untuk menghitung bulu-bulu sapi yang ada pada bulu sapi. Inilah pahala yang akan Allah berikan kepada kita, luar biasa banyaknya, dihitung dari setiap bulu-bulu yang ada. Dan juga pengampunan dosa kita akan Allah berikan pada saat tetesan darah pertama hewan kurban yang kita potong, tetesan yang pertama netes, maka disitulah dosa-dosa kita berguguran. Para pendengar program RRI di mana saja berada, maka mari, siapa saja di antara kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu banyak dan ada kemampuan untuk menunaikan ibadah kurban di hari raya Idul Adha yang tinggal beberapa hari ini, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala yang begitu besar yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah dengan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan terus mengganti nikmat-nikmat tersebut dengan yang lebih banyak lagi. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Sungguhnya barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah akan tambah. Tapi ingat, kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna azabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita, para pendengar program RRI di mana saja berada, kita termasuk bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur dan masih ada beberapa hari ke depan sampai terlaksanakannya Hari Raya Idul Adha. Mari yang belum mempunyai niatan untuk berkurban, kita tanamkan niatan itu dari sekarang. Begitu nanti ada rezeki, kita beli satu ekor kambing untuk diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih, ya, pahala di bulan hari di Hari Raya Idul Adha ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada presenter untuk memandu diskusi pagi ini. Tafadhol.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, tadi Ustadz sudah menyampaikan materi tentang menjemput keberkahan di Hari Raya Idul Adha. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz lewat line telepon, bisa di 0721 269 7200 atau WhatsApp 0811 720 7909. Kita angkat penelpon kita yang pertama, ya. Kalau begitu langsung saja, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin, ya, di Candipuro, ya.
2: Iya, Candipuro.
0: Oke, Apin sehat, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Ardi, cuman kantong yang gak sehat.
0: Aduh, sama ya ini mah. Oke, Pin, silakan bertanya kepada Ustadz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam, Pak Apin.
2: Ya, Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz, ya.
1: Sukses. Alhamdulillah, Pak Apin.
2: Semuanya keluarga sehat, Pak Ustadz, ya, sama Kang Ardi, ya.
1: Amin, amin.
2: Masalah kurban, Pak Apin juga pengen niat kurban dulu, niat aja dulu, tapi nanti kalau umpamanya punya rezeki baru kita beli kambingnya. Pertanyaan gini Pak Ustaz, seandainya nih ada orang, tapi mohon maaf nih, dia Islamnya cuman Islam KTP Pak Ustaz, tapi dia korban tiap tahun, apakah juga itu diterima Pak Ustaz ya? Kan ini pengalaman pribadi ada Pak Ustaz. Mohon penjelasan Pak Ustaz, dia itu Islam, tadinya non-Muslim, cuman sekarang Islam, cuman puasa, sholat, sama itu enggak, cuman tiap tahun berkorban. Nah itu Pak Ustaz, tapi apakah juga itu diterima korbannya Pak Ustaz? Sementara dia Islam, cuman Islaman gitulah pokoknya, karena dia ikut istrinya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz ya. Kardi sehat selalu sekali udara. Udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Silakan Ustaz.
1: Baik Pak Api, Masya Allah Islam KTP, yang Islamnya KTP-nya saja berarti. Baik Pak Apin, jadi nanti yang menjadikan orang itu nanti masih berada di atas garis keislaman, ya, yang tadinya kufur kemudian dia masuk Islam, atau yang memang tadinya sudah Islam dari sejak lahir dan dia tetap Islam, maka yang menjadikan seseorang itu tetap di atas garis atau jalan keislaman adalah ketika orang tersebut itu melaksanakan sholat. Ya, ketika orang itu melaksanakan sholat. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-farku bainar rajuli wal kufri tarku sholat? Yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir itu adalah ketika orang itu meninggalkan sholat, ya. Jadi orang kalau sudah nggak sholat sama sekali, maka hukumnya sama dengan orang kafir. Artinya keislamannya tertolak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali nanti yang akan dihisab, yang akan dipertanyakan di hari kiamat, ketika seluruh kaum muslimin dikumpulkan di padang mahsyar, adalah sholatnya. Wa idza shalaha sholatahu, kalau sholatnya itu soleh, sholatnya itu baik, maka sholahat amalahu kulluh. Seluruh amalan-amalan di bawahnya sholat itu akan baik, akan diterima. Wa idza fasadat, kalau amalan sholat itu rusak atau enggak ada sholatnya, maka fasadat amalahu kulluh. Maka seluruh amalan-amalan di bawah sholat itu juga enggak diterima. Jadi kalau tadi Pak Apin menanyakan bagaimana dengan ada orang Islamnya tapi KTP dia enggak sholat, enggak puasa, maka tapi dia berkurban setiap tahun, ya, maka yang menjadi tolak ukur standar ukurannya amalan-amalan kita termasuk kurban itu nanti akan diterima oleh Allah SWT ketika kita masih melaksanakan sholat. Tapi kalau kita enggak melaksanakan sholat, kita tinggalkan sholat, ya, maka amalan ibadah kurban yang kita lakukan meskipun setiap tahun kita kurban terus, kurban-kurban dan kurban, tapi sholat tidak pernah kita laksanakan, maka ibadah kurban yang kita lakukan itu pun sia-sia belaka. Aba aman surah, sebagaimana debu yang berterbangan, artinya gak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Kita meninggalkan sholat terhapus, ya, dengan kita tidak melaksanakan sholat. Begitu Pak Apin ya? Taib, makasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya silakan kembali line telepon 0721-269-720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811-720-7909. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Oke, Pak Sugianto Banjarsari Natar. Silahkan Bapak kepada Ustaz.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau yang berkorban ini, apakah boleh ngambil daging korbannya? Kalau ngambil itu ukurannya berapa? Yang kedua, kalau orang banci itu meninggal, doa orang Islam banci meninggal, tapi doanya itu alamufirlahu apa firlaha apa lahahu? Itu pertanyaan saya, tolong Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan pembagian daging kurban, perlu untuk kita fahami terlebih dahulu para pendengar program RRI di mana saja berada, kurban nanti dibagi menjadi dua, ada yang namanya kurban wajib dan ada yang namanya kurban sunnah. Apa itu kurban wajib? Kurban wajib adalah kurban karena sebab nazar. Misal, kita bernazar, kalau anak saya tahun ini lulus ujian sekolah, maka tahun ini saya akan berkurban. Ini nazar, ya. Saya bernazar, kalau anak saya lulus ujian sekolah tahun ini, maka hari raya Idul Adha tahun ini saya akan berkurban. Maka itu wajib, ya, wajib untuk berkurban. Kenapa? Anaknya lulus, kecuali kalau anaknya nggak lulus, ya. Begitu anaknya lulus, wajib dia untuk berkurban. Nah, untuk kurban wajib ini, maka disinilah yang para ulama memberikan penjelasan, tidak boleh kita mengambil sedikit pun daging dari hewan kurban wajib karena sebab nazar kita. Kita nggak boleh ngambil dagingnya, karena ini nazar, kita sudah serahkan kurban ini untuk orang lain, ya, karena nazar kita. Tapi nanti yang kedua adalah kurban sunnah. Kurban sunnah adalah kurban yang ketika di hari raya Idul Adha ini kita memiliki lapangan rezeki, ya, mempunyai harta bisa membeli kambing, membeli sapi untuk kurban, maka itu bukan kurban wajib, tapi kurban sunnah karena bukan sebab nazar. Maka untuk kurban sunnah kita diperbolehkan untuk mengambil sebagian dari daging hewan kurban yang kita kurbankan. Takarannya berapa? Para ulama fikih telah menjelaskan, termasuk juga ulama Syafi'iyah, ya, menjelaskan untuk kurban nanti bagian kita adalah sepertiga dari hewan kurban itu. Setelah dipotong, setelah di apa namanya, dagingnya dipotong-potong, maka nanti dikumpul, dibagi menjadi sepertiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga dibagikan kepada masyarakat, sepertiganya adalah untuk kerabat, ya, untuk saudara-saudara dan kerabatnya. Ini, jadi hewan kurban itu nanti baik itu kambing, sapi, maupun unta, itu nanti dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk kita yang kurban, jadi bagian kita adalah sepertiga sendiri. Nanti yang sepertiganya lagi dibagikan kepada masyarakat. Yang sepertiganya lagi dibagikan kepada kerabat-kerabat terdekat kita, saudara-saudara kita. Nah, ini terkait dengan pembagian kurban. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang banci, kemudian meninggal? Nah, maka bagaimana kita doanya? Allah maafir lahu atau Allah maafir laha? Dilihat dulu orang banci meninggal ini meninggal di atas kekafiran atau masih meninggal Islam. Kalau dia bukan orang Islam, ya jelas itu ya, nggak perlu dibahas. Tapi ketika dia Islam, bagaimana doa kita? Kan bingung, dibilang laki-laki kayak perempuan, dibilang perempuan kayak laki-laki. Dilihat statusnya, ya, dilihat statusnya. Dia statusnya apa, laki atau perempuan? Karena kan ada yang perempuan tomboy kayak laki-laki, ya. Jadi perempuan, asalnya perempuan, tapi memang fixnya laki-laki. Maka dia ketika meninggal, Allahumma firlaha. Nah, nanti lihat ada juga yang banci. Dia aslinya laki-laki, tapi kelihatan kayak perempuan. Rambutnya, modelnya pokoknya perempuan. Tapi secara asal kelaminnya, itu jenisnya, itu adalah laki-laki, maka Allahumma firlaha. Lahu, meskipun nanti dalam tanda kutip, ya, ada juga para ulama yang nanti memberikan fatwa tidak disolatkan, karena termasuk juga para banci ini, ya, termasuk, mohon maaf, ya, ini orang-orang yang termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi begitu, nanti dilihat dari jenisnya, kelaminnya, laki-laki atau perempuannya, bukan dari sifatnya, tapi dari jenisnya. Kalau sifatnya jelas kayak perempuan, tapi kalau jenisnya laki-laki, maka Allah maafir lahu. Jadi begitu. Baik.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Mohon maaf yang ditelepon sebentar, ya. Kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, adakah ciri-ciri yang ciri-cirinya keberkahan dalam hidup kita? Oh oke, okay. Ibu Suwarni Permata Asri Karanganyar di Lor Temani ya berarti. Adakah ciri-cirinya keberkahan dalam hidup kita Pak Ustadz? Gitu aja pertanyaannya.
1: Ciri-ciri kita mendapatkan keberkahan dari setiap amalan yang kita lakukan termasuk kurban dan lain sebagainya, maka perlu untuk kita fahami dulu makna barokah. Ya. Para ulama menjelaskan al-barokah yang dimaksud dengan barokah kullama tajidu bito'ah. Setiap ya, semua yang menjadikan kita taat menjadi tajidu bito'ah, semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti pada saat itu apa yang kita lakukan itu berkah. Contoh kurban. Kurban yang akan menjadikan barokah pada diri kita itu apabila ketika kita telah berkorban akan menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah, maka hewan kurban yang kita korbankan itu telah mendatangkan keberkahan pada diri kita. Anak, kita dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang barokah itu adalah ketika kita mempunyai anak tersebut, kita semakin dekat, semakin taat ya kepada Allah, maka itu adalah anak yang barokah. Kita mendapatkan harta, mendapatkan rizki. Harta, rizki yang barokah adalah ketika harta tersebut kita dapatkan dan pada saat itu kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah, maka itu adalah harta yang barokah. Artinya keberkahan itu dilihat dari makna barokah itu sendiri, yaitu kulluma tajidu bito'ah, semua yang menjadikan diri kita semakin taat kepada Allah, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang barokah. Maka ya para pendengar program RRI di mana saja berada, ya ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita mengeluarkan sesuatu, kemudian kita ingin tahu apakah keberkahan itu kita raih, kita dapatkan atau tidak, maka dilihat apakah kita dengan melakukan itu, mendapatkan itu, semakin taat, semakin dekat kepada Allah atau tidak. Jadi seperti itu. Baik.
0: Baik, selanjutnya kita akan angkat telepon di line telepon 0721-9720. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
4: Hamba Allah di Bandar Lampung,
0: Mas. Oke, baik. Silakan pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz, terima maaf ya, ini agak nyimpang jauh Pak Ustaz.
1: Dapat
4: Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, dulu atau sekarang ini kan kalau namanya katanya orang berzina Pak Ustaz, itu katanya 40 tetangga 40 rumah itu termasuk berdosa Pak Ustaz.
1: Gimana Pak? Tadi ulangi Pak.
4: Kalau ada orang berzina katanya 40 rumah itu katanya berdosa gitu Pak Ustaz. Dari itu. Nah yang kedua terus bagaimana seperti yang orang rumahnya di samping hotel-hotel itu Pak Ustaz? Itu kayaknya itu orang-orang itu banyak yang berzina di situ Pak Ustaz. Itu termasuk enggak Pak Ustaz ya?
0: Oke. Okay.
4: Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Ustaz dengar atau tidak Ustaz? Mau diulang? Boleh.
1: Mohon maaf.
0: Iya, saya ulang ya.
1: Suaranya pecah ini, suaranya pecah.
0: Iya. Saya yang ulang bisa? Terdengar? Halo?
1: Halo.
0: Iya, okay.
1: Coba diulang.
0: Oke, okay, tadi hamba Allah bertanya, itu kan katanya kalau orang berzina 40 rumah di sekitarannya tuh ikut terkena dosa begitu Ustaz. Nah, ini bagaimana kalau rumahnya di samping hotel? Itu kan katanya hotel banyak orang berzina begitu Ustaz. Gimana?
1: Baik. Jadi secara hukum ya, secara hukum asal ketika ada perzinahan yang ada di sekitar kita, maka bala yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang yang berzina tersebut itu nanti akan dirasakan, akan didapatkan pula oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi meskipun orang yang ada di sekitar itu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala ya kepada orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, maka orang yang ada di situ, yang ada di sekitar itu pun akan mendapatkan daripada bala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan hotel? Ya. Ada kita punya rumah di samping hotel yang di hotel itu sebagai fasilitas tempat perzinahan yang memang dilegalkan. Apakah kita nantinya akan mendapatkan azab pula dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah ketika Allah suatu saat nanti menurunkan azab di hotel tersebut, maka sudah pasti orang-orang yang ada di sekitar itu pun akan mendapatkannya, akan merasakan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita untuk yang pertama, ya, hijrah. Nanti di dalam Islam itu ada syariat hijrah. Hijrah itu adalah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain dengan beberapa nanti perinciannya. Ya, nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan coba angkat tema hijrah ini, ya. Ini penting sekali para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita akan angkat tema hijrah ini karena kaitannya dengan ini juga nanti, ya. Tapi paling enggak sekilas nanti yang harus kita lakukan, ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita gencangkan, kita gencarkan, ya, agar apa, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di sekitar kita itu bisa hilang, karena dampak daripada kemaksiatan tersebut kita pun akan ikut merasakannya. Insya Allah nanti kita akan lebih lanjut lagi, kita bahas secara terinci di topik yang akan datang. Begitu.
0: Ya, baik Ustadz. Ini waktunya kita sudah habis nih. Mohon maaf yang sedang menelpon, kami tidak bisa angkat telepon kembali. Dan WhatsApp yang tidak terbaca, mohon maaf kami juga tidak bisa membaca lagi. Ustadz, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustadz.
1: Baik. Para pendengar program RRI di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini cerah dan nampaknya para pendengar sekalian itu semua begitu semangat dan antusias. Dan terkait dengan topik yang telah kita bahas, maka mari para pendengar program RRI di mana saja berada, saya mengajak kepada pribadi saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, ketika hari ini kita memiliki rezeki, mari kita niatkan untuk berkurban. Walaupun hanya sekedar niat sebagaimana Pak Apin, tapi ketika kita nanti kita punya rezeki, mari kita berikan. Apa? Di balik ya kurban yang kita kurbankan ada hikmah yang begitu besar, ada pahala yang begitu banyak yang akan Allah berikan kepada kita, yakni berupa pahala yang besar dihitung ya per bulu hewan yang kita kurbankan. Dan dosa-dosa kita akan diampuni mulai dari tetesan darah pertama yang menetes di bumi, ya, ketika hewan kita disembelih. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Zainal Arifin selaku Kop Mubalik Muhammadiyah Lampung Selatan. Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan, mohon ampun kepada Allah dan kepada seluruh pendengar RRI, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang kan perempuan bisa mengeksplor dirinya.
1: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 10 Mei 2026 dengan topik berita. Kejaksaan Tinggi Lampung menekankan Persatuan Jaksa Indonesia memperkuat komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pekerja rumah tangga masih menghadapi berbagai persoalan dalam lingkungan kerja. Mulai dari jam kerja berlebihan hingga minimnya perlindungan hak dasar. Berikut laporan Siti Triani.
2: Pekerja rumah tangga masih menghadapi berbagai persoalan dalam lingkungan kerja. Mulai dari jam kerja berlebihan hingga minimnya perlindungan hak dasar. Di lapangan, sebagian pekerja rumah tangga masih mengalami perlakuan yang tidak layak. Mereka kerap bekerja melebihi waktu kerja normal dengan upah rendah, bahkan tanpa kejelasan tugas dan waktu istirahat. Selain tekanan ekonomi, pekerja rumah tangga juga rentan mengalami kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Kondisi ini terjadi karena posisi pekerja yang lemah dan masih adanya pandangan rendah terhadap profesi pekerja domestik. Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Sebai Lampung, Reni Mutia, mengatakan persoalan yang dialami pekerja rumah tangga masih cukup banyak ditemukan di masyarakat. Ia menilai kekerasan ekonomi menjadi salah satu bentuk yang paling sering terjadi, terutama ketika pekerja diminta melakukan pekerjaan di luar tugas utama tanpa tambahan upah yang layak. Menurut Reni, masih ada pekerja rumah tangga yang tidak memegang kontrak kerja dan tidak memiliki kepastian terkait hak-haknya selama bekerja. Beberapa pekerja bahkan mengalami keterbatasan komunikasi dengan keluarga. Kondisi tersebut membuat pekerja rumah tangga semakin rentan mengalami tekanan dan kesulitan untuk menyampaikan keluhan ketika terjadi masalah di lingkungan kerja.
3: Kekerasan itu bukan hanya sebatas kekerasan fisik, tapi kekerasan seksual, kekerasan secara psikis, gitu ya. Kemudian kekerasan berbasis ekonomi. Memang banyak pekerja rumah tangga itu yang juga terkadang memang dianggap sebelah mata gitu kan oleh majikannya. Karena dia hanya dianggap sebagai pekerja. Bahkan terkadang tidak jarang orang menganggap mereka itu seperti budak gitu kan. Harus bekerja di luar jam kerjanya dengan dibayar dengan upah yang sangat murah. Nah ini yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi. Selain itu misalnya mereka lembur gitu ya. Harus mengerjakan pekerjaan lain yang di luar job desk-nya, jarang sekali juga mereka untuk mendapatkan semacam entah bonus ataupun insentif.
2: Komunitas pendamping pekerja rumah tangga berharap kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pekerja domestik terus meningkat. Hubungan kerja yang sehat dinilai penting agar pekerja memperoleh rasa aman dan kesejahteraan yang layak. Dengan perhatian dan perlindungan yang lebih baik, pekerja rumah tangga diharapkan dapat bekerja secara manusiawi serta terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Tinggi Lampung menekankan Persatuan Jaksa Indonesia, Persaja, memperkuat komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas. Berikut laporan Gali Prihantoro.
4: Persatuan Jaksa Indonesia atau Persaja telah memasuki usia yang ke-75 tahun. Peringatan ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan refleksi historis atas perjalanan panjang institusi kejaksaan dan eksistensi Persaja sebagai wadah pemersatu para jaksa di Indonesia. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Teuku Rahmat Shah, menyebut selama 75 tahun perjalanan Persaja, organisasi ini telah memainkan peran strategis sebagai korps persatuan adiaksa. Menurutnya, Persaja tidak hanya menjadi simbol kohesi internal, tetapi juga motor penggerak dalam peningkatan kualitas profesionalisme, etika, serta kapasitas intelektual jaksa. Oleh karena itu, dia menekankan para jaksa di Lampung untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas.
5: Penguatan Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengawal kedaulatan dan stabilitas nasional yang merefleksikan tekad serta komitmen bersama untuk menempatkan Persaja sebagai pilar utama dalam memperkuat peran dan fungsi kejaksaan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Saat ini, berdasarkan hasil survei Kejaksaan telah menempati posisi sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.
6: Terkuat komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
4: Kedepan, dia juga berharap peringatan HUT Persaja menjadi momentum penguatan jati diri Korps Adiaksa dalam menghadapi tantangan masa depan, serta memperkokoh peran kejaksaan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, berdaulat, dan berkemajuan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Metro terpantau mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan dikeluhkan pedagang karena terjadi hampir merata pada seluruh komoditas pangan utama. Berikut laporan Palasta Sitepu selengkapnya.
1: Jadi ibu-ibu ya mau nggak mau tetap beli toh, namanya kebutuhan pokok.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Metro terpantau mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan dikeluhkan oleh pedagang dikarenakan terjadi hampir merata pada seluruh komoditas pangan utama. Salah satu pedagang bahan pokok di Kota Metro, Astuti, mengungkapkan bahwa kenaikan harga terjadi secara bertahap. Menurutnya, kondisi ini mulai memberatkan daya beli masyarakat.

0: mendukung usaha, yakni plastik kemasan. Menurutnya harga plastik melonjak cukup tinggi yang secara otomatis menambah beban biaya operasional para pedagang eceran. Dirinya berharap harga bisa segera stabil kembali karena kan kondisi ekonomi masyarakat yang masih kurang baik. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Waikanan mempertegas langkah nyata dalam memberantas praktik ilegal di balik jeruji besi melalui komitmen bertajuk bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Berikut laporan Teddy Herianto.
2: Bersih dari handphone ilegal.
3: Bersih dari handphone ilegal.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Waikanan mempertegas langkah nyata dalam memberantas praktik ilegal di balik jeruji besi melalui komitmen bertajuk bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Seluruh jajaran lapas menggelar ikrar bersama sekaligus razia besar-besaran. Kegiatan yang berlangsung hikmat ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Waikanan, Rizky Burhanuddin. Rizky menegaskan bahwa pengucapan ikrar ini bukanlah sekadar seremoni rutin. Langkah ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilakukan serentak oleh seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dijelaskannya ini merupakan langkah besar dan luar biasa demi memastikan seluruh kegiatan di lapas berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai aturan. Ikrar ini adalah janji bersama kepada negara. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP adalah pelindung utama bagi petugas dalam menjalankan tugas yang berisiko tinggi. Menurutnya, jika petugas disiplin menjaga aturan, maka aturan tersebutlah yang akan membentengi mereka dari masalah hukum maupun etika di masa depan. Tak berhenti pada ucapan janji, Lapas Waikanan langsung membuktikan komitmen tersebut dengan tindakan represif yang terukur. Usai apel, petugas gabungan langsung bergerak menyisir kamar hunian warga binaan dalam operasi razia deteksi dini penyisiran alat komunikasi ilegal atau ponsel yang kerap disalahgunakan untuk penipuan daring, pemberantasan peredaran gelap narkotika di dalam lapas, pembersihan benda-benda terlarang lainnya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Sebagai bentuk transparansi dan penguatan internal, pihak lapas juga menggelar tes urin secara mendadak bagi seluruh petugas tanpa terkecuali serta sejumlah warga binaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan pemasyarakatan benar-benar steril dari penyalahgunaan zat terlarang. Rizky mengajak seluruh jajarannya untuk menanamkan rasa tanggung jawab yang lebih dalam. Ia mengingatkan bahwa tugas mereka berdampak langsung pada keamanan masyarakat luas di Waikanan.
5: Yang melatar belakangi ini pada prinsipnya bahwa kami seluruh petugas pemasyarakatan ingin atau akan meneguhkan kembali komitmen kita bahwa fungsi lapas adalah untuk melakukan pembinaan, yang mana dalam pelaksanaan pembinaan ada unsur pengamanan yang memang menjadi ujung tombak keberhasilan pelaksanaan. Makanya dari kegiatan ikrar ini akan dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan urin baik kepada petugas maupun terhadap warga binaan.
4: Melalui aksi nyata ini, Lapas Kelas 2B Waikanan berharap dapat mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas, sekaligus menghapus stigma negatif demi memberikan rasa aman bagi warga Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembina Forum Anak Waikanan mengungkapkan melalui digitalisasi perempuan dapat dorong prestasi anak. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Anak melalui media sosial kan, digitalisasi, ya.
2: Secara garis besar, peran perempuan dalam perkembangan dunia digital semakin penting sejauh ini. Perempuan tidak hanya menjadi bagian dari revolusi teknologi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan untuk membentuk masa depan yang lebih cerah dalam ranah digital. Hal tersebut diungkapkan oleh Lala dari pembina Forum Anak Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan kepada RRI. Lala menjelaskan, perempuan telah memainkan peran yang semakin signifikan dalam perkembangan dunia digital. Contohnya dapat mengambil alih bidang-bidang teknologi, bisnis, bahkan dunia kreatif dengan tekad dan banyak prestasi. Di sektor bisnis, ungkapnya, perempuan juga mengambil peran penting dalam startup dan perusahaan teknologi besar. Tidak hanya itu, perempuan juga berperan dalam dunia kreatif digital. Mereka dapat menciptakan konten yang menginspirasi jutaan orang melalui beragam platform, seperti halnya Forum Anak Waikanan. Terbukti, tambahnya, banyak anak di Waikanan dapat meraih prestasi di usia dini yang tak lepas dari dukungan oleh Dinas Pendidikan di dunia digitalisasi.
1: Lala, dari Forum Anak Kecamatan.
3: Iya,
1: seneng aja sih, karena perempuan kan zaman sekarang kan

0: perempuan bisa mengeksplor dirinya kan melalui media sosial sekarang itu, ya seneng aja. Bisa jadi sih, karena kan di era sosial ini, media sosial itu kayaknya semua perempuan semuanya wajib kayak gitu ya, parenting untuk anak melalui media sosial kan, digitalisasi ya gitu ya, kayak beri arahan kayak gitu untuk anak-anak kan, untuk biar bisa berkembang dengan baik.
1: Lebih lanjut, pihaknya berharap ke depan perempuan tidak hanya menjadi bagian dari revolusi digital, tetapi juga lebih dapat aktif berkontribusi untuk membentuk masa depan yang lebih inklusif dan cerah bagi anak Indonesia. Romadona RRI Waikanan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan mendorong masyarakat di sekitar destinasi wisata untuk mengambil peluang ekonomi dari kebutuhan konsumsi dan transportasi wisatawan. Melalui pendampingan intensif, warga diarahkan untuk mengelola potensi lokal secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan daerah. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Kemudian juga terkait dengan transportasi, karena mungkin ada beberapa tempat kita yang memang nggak sampai roda.
4: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong peningkatan kesempatan kerja sektor pariwisata. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata di Kabupaten Waikanan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno, kepada RRI mengatakan peluang kerja terbuka sesuai kebutuhan wisatawan. Ia menjelaskan peluang usaha makanan dan minuman bagi masyarakat sekitar destinasi. Jika wisatawan membutuhkan konsumsi, masyarakat harus mampu menyediakan layanan tersebut. Selain itu, sektor transportasi juga membuka kesempatan kerja baru masyarakat. Beberapa lokasi memerlukan kendaraan roda 2 untuk mobilisasi wisatawan. Lanjutnya, penyediaan penginapan berbasis homestay juga menjadi peluang ekonomi masyarakat setempat. Rumah warga bisa dimanfaatkan menjadi homestay dengan fasilitas memadai bagi pengunjung. Fasilitas pendukung diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan lama tinggal wisatawan.
3: Kalau di sektor pariwisata sebenarnya tinggal melihat kondisi wisata masing-masing. Artinya masyarakat sudah kami arahkan supaya melihat apa sih yang menjadi kebutuhan para wisatawan yang datang. Misalnya kalau mereka perlu makanan atau minuman, ya masyarakat juga harus bisa, oh rupanya ini nih apa, masih menyediakan itu. Kemudian juga terkait dengan transportasi, karena mungkin ada beberapa tempat kita yang memang nggak sampai roda, kendaraan roda 4. Ini mesti dimobilisasi menggunakan kendaraan roda 2. Artinya masyarakat terus berpikir, oh kita ini perlu kendaraan. Habis itu lah, samping itu juga seperti penginapan, karena penginapan kita jarang jauh-jauh, nah, harapannya masyarakat juga menyediakan penginapan berupa homestay. Jadi rumah masyarakat itu dijadikan tempat menginap, kemudian juga para pengunjung diberikan fasilitas yang cukup memadai, dari mereka bangun, kemudian dari tempat istirahat, kemudian dia makan disediakan, termasuk juga transportasi menuju tempat lokasi wisata, seperti itu.
4: Lebih lanjut, pihaknya terus mengarahkan masyarakat memahami kebutuhan wisatawan secara langsung. Pendampingan dilakukan agar masyarakat mampu mengelola peluang ekonomi pariwisata. Upaya tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah wisata. Pariwisata harus memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
6: Lampung Olahraga.
2: Komite Olahraga Nasional KONI Lampung bersama perwakilan kabupaten kota resmi menetapkan 32 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026 di Kota Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
7: Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang melibatkan KONI Lampung, Dispora Lampung, dan Tuan Rumah Porprov tahun 2026. Dari total 32 cabang olahraga, sebanyak 29 cabang olahraga merupakan nomor resmi kualifikasi PON. Sementara 3 cabang tambahan merupakan pilihan Tuan Rumah, yakni Muay Thai, Sepak Takraw, dan Tinju. Ketua Umum KONI Lampung, Taufik Hidayat, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, mayoritas cabang olahraga yang dipilih merupakan cabor yang masuk dalam kategori kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON. Menurut Taufik, setiap cabang olahraga yang dipertandingkan juga harus memenuhi syarat administrasi dalam kepengurusan aktif minimal 8 pengurus kabupaten kota.
8: Ya, yang kita tetapkan pertama adalah cabang olahraga yang dipertandingkan di PON. Karena ini nanti hasilnya adalah untuk memperkuat tim kita di PON. Kemudian kita juga memberikan peluang pilihan cabang olahraga andalan tuan rumah. Nah itu kita berikan. Tadi sudah sepakati 3 cabang olahraga yang mereka pilih. Sehingga totalnya ada 32 cabang olahraga.
7: Adapun 29 cabang olahraga yang dipastikan dipertandingkan yakni akuatik, angkat berat, angkat besi, atletik, badminton, biliar, bola basket, bola tangan, bola voli, catur, e-sport, futsal dan sepak bola, gulat, hapkido, judo, karate, kempo, kickboxing, menembak, panjat tebing, panahan, pencak silat, senam, dance sport, taekwondo, tarung derajat, tenis lapangan, tenis meja, dan wushu. Sementara itu, Sekretaris Dispora Lampung Budi Marta Utama mengatakan hasil penetapan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui surat keputusan Gubernur Lampung.
6: Jadi berdasarkan rakerda yang dilaksanakan oleh KONI, artinya harus ditindaklanjuti juga dengan sesegera mungkin dengan munculnya ketetapan dari Gubernur Lampung untuk penyelenggaraan porprov yang fungsinya dari SK Gubernur tersebut adalah untuk kabupaten dan kota sebagai peserta porprov Provinsi Lampung bisa melakukan persiapan secara administrasi keuangan, penganggaran, persiapan dan lain-lain yang membutuhkan biaya beban anggaran dari daerah, dari kabupaten kota masing-masing.
7: Diri berharap daerah dapat menghadirkan atlet terbaik yang nantinya bisa dipersiapkan menuju level nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
4: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak baru itu kan...
4: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Edukator di sekolahnya masing-masing bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.